0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Calvin Horn optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan komitmen.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

hand mixer mini untuk kopi, susu, ataupun telur. Enaknya pakai ini tuh udah rechargeable, jadi nggak perlu lagi ganti-ganti baterai. Ada 3 kecepatan yang bisa digunakan.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Dioma Ituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amo menamu ke Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar pak, haram itu pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti pak, banyak sekali utang tak pak. Sadar, tidak kuat kak saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kak.
1: Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke pak? Tidak takut bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
1: Ada Cikbul. Apalagi tuh Cikbul.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

97,1% dari Wamena, selamat pagi untuk Anda dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan kita akhiri untuk kebersamaan kita hari ini, edisi hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda sudah menemani saya selama 5 jam ya. Dan tentunya pendengar tetap semangat untuk hari ini, selalu jaga kesehatan ya. Dan mungkin kita tahu bahwa Wamena dan di beberapa daerah lainnya sedang dilanda musim kemarau, dan di Wamena sendiri sudah dirasakan oleh masyarakat kekurangan air. Tapi kita berharap ya, semoga cuaca selalu baik-baik, lebih terkhususnya yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Dan juga pukul 10 saat ini pendengar, kami nanti akan mengajak Anda untuk mengikuti atau mendengarkan GMP Gerakan Membangun Papua, yang tentunya nanti kita akan relay dari Pro 1 RRI Nabire. Dan akhirnya saya Selamat Tanaskona pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas, sampai jumpa.

0: Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar, selamat pagi, salam sehat, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Kembali bersama Gerakan Membangun Papua Sekorwil Papua yang juga dirilai rekan-rekan kami di Pro1 RRI Sekorwil, yaitu Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Bovendigul, dan Wamena. Seperti biasa pendengar, acara Gerakan Membangun Papua akan mengangkat berbagai topik menarik. Kali ini kami dari Studio Pro1 RRI Nabire Jalan Merdeka nomor 74 akan mengangkat topik tentang optimalisasi gerakan kurangi sampah serta penerapannya di masyarakat. Telah hadir di studio ya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Bapak Irian Andreas. Selamat pagi, Pak. Salam sehat. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Pak Arfan Nathan Palumput. Selamat pagi, Pak Nathan.
2: Pagi, Pak. Salam sehat.
1: Salam sehat. Juga dari supermarket Hadi, ya, melalui pengelolanya, Bapak Heri Marangkalangi. Selamat pagi, Pak Heri.
3: Selamat pagi, Pak.
1: Ya, salam sehat. Saya ke Pak Heri dulu. Nanti Anda bisa ini ya, pendengar bisa interaktif dengan narasumber melalui telepon 0984220074 atau 0813549419, 0813549419 atau 0984220074. Topik kita terkait gerakan kurangi sampah serta penerapannya di masyarakat. Saya ke Bapak Heri dulu karena Bapak selaku manajer Hadi Supermarket di Nabire. Belakangan ini Pak Heri, ada warga menyampaikan bahwa kalau belanja sudah tidak bawa kantong kresek lagi ya. Maksudnya tidak dikasih kantong kresek lagi dari supermarket begitu. Sudah berapa lama Pak ini berlaku yang diterapkan oleh Hadi?
3: Iya, terima kasih Pak. Betul seperti yang sudah disampaikan tadi Pak, memang kami dari Hadi itu sudah menerapkan itu, kalau tidak salah itu sudah mulai dari bulan April.
1: Bulan April.
3: Maret atau April. Waktu itu pas kebetulan mendekati Lebaran waktu itu.
1: Yeah.
3: Itu ada sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, nah memberi sosialisasi untuk supaya kita mengurangi penggunaan sampah plastik atau kantong kresek sebetulnya yang ujungnya ke Hadi Supermarket, dan itu kami sudah langsung saat itu juga kami langsung melakukan sosialisasi juga kepada customer kami, dan memang pada awal itu cukup banyak beragam tanggapannya dari masyarakat. Ada yang pernah sudah, mungkin pernah pergi ke kota-kota lain yang sudah menerapkan hal yang sama, jadi sudah tidak kaget, tapi ada yang lain itu masih memang cukup masih, kalau dihitung itu mungkin lebih dari 30% masih menolak untuk tidak memakai kantong plastik. Tapi bersyukur juga waktu itu, kalau nggak salah, ada isu juga bahwa kenaikan kantong plastik, kenaikan harga plastik. Makanya secara bersamaan itu bisa dimengerti juga atau bisa dipahami sama masyarakat waktu itu. Tapi memang ada beberapa tetap masih komplek, kenapa tidak pakai kantong plastik, karena kita sudah belanja, terus kemudian tidak diberikan kantong. Tapi kami menawarkan sebagai alternatif, pengganti, kami coba tawarkan untuk kantong yang ramah lingkungan, tapi juga bisa dipakai kembali berbelanja. Jadi artinya bukan cuma sekedar pakai langsung buang, tapi betul-betul bisa dipakai kembali. Nah itu sebagai alternatif. Memang ada beberapa menerimanya dengan artinya tidak ada komplainan, tapi memang masih juga aduh, karena ini harganya agak pasti lebih mahal daripada kantong kresek. Tapi ya kita tujuannya utama supaya mengurangi untuk penggunaan sampah plastik supaya kita juga lingkungan kita jadi lebih baik, lebih sehat, dan kita juga mendukung daripada program-program pemerintah
1: ya,
3: supaya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu, Pak.
1: Perkemarin, Pak, bagaimana respon masyarakat ketika Hadi sudah menerapkan ini sejak April yang lalu? Apakah mereka sudah mulai kemudian membawa kantong sendiri?
3: Ya, beberapa memang sudah bawa kantong belanja sendiri karena memang sudah ada mempersiapkan. Ada juga memang kebanyakan beberapa customer itu atau masyarakat datang belanja masih dari luar kota, jadi banyak juga yang belum bawa kantong. Ya. Tapi kita kasih alternatif juga, kalau misalnya dari luar kota mungkin karena mereka kalau kantong agak susah, jadi kita pakai karton gitu, untuk karton bekas supaya tetap tidak menggunakan kantong plastik.
1: Ini berlaku pada semua tempat tempat usaha untuk Hadi ya, Pak, di Nabire ya.
3: Betul, Pak. Kita untuk di kota ada tiga, ya, ada di Malompo, terus kemudian ada di Auri Karang. Ini juga semua dengan Hadi Sudarso, itu semua kita lakukan hal yang sama.
1: Kalau untuk produk roti begitu, Pak, yang kalau dipegang mungkin nggak umum ya, itu bagaimana, Pak? Tetap diberi apa, dikasih solusi untuk membawa kantong dari rumah?
3: Kalau kantong untuk roti memang kita kasih khususkan itu karena pertama dia tidak pakai pengawet, jadi takutnya kontaminasi cepat. Kita masih pakai penggunaan kantong plastik, tapi memang karena kebetulan kantong plastik itu dirancang khusus, artinya bisa gampang terurai untuk kantong plastik itu. Jadi kita masih menggunakan kantong plastik yang gampang terurai. Tapi memang umurnya kalau informasi yang saya dapat kurang lebih 10 tahun itu baru bisa terurai. Cuma kalau memang kantong plastik yang biasa itu susah untuk terurai.
1: Okay.
3: Jadi untuk sementara di bakery atau roti itu masih menggunakan kantong plastik yang khusus yang kita sediakan.
1: Oke. Okay. Pak Nathan, ini kan apa langkah yang bagus ya, dan masyarakat sudah mulai sadar bahwa plastik itu tidak bagus kalau selalu bertambah banyak begitu ya, apalagi di rumah. Melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan Pak Heri begitu, sudah berapa tempat usaha yang diterapkan ini, dan bagaimana pemantauan Bapak?
2: Baik, terima kasih teman-teman. Pak Heri, perwakilan dari Hadi Supermarket yang ada di Nabire. Benar, terkait tentang pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai itu perdanya dibuat di tahun 2025, Juni 2025. Setelah perbup itu dibuat dan disahkan di bagian hukum, dan itu kami langsung bagikan ke seluruh retail-retail yang besar, supermarket, tapi belum menyentuh ke pedagang yang kecil, seperti pasar-pasar. Tujuan kami adalah retail besar dulu, karena dari sanalah banyak penggunaan kantong plastik yang sering digunakan, walaupun kita temukan di pasar juga ada. Tapi kami mulai sasar dari supermarket, retail-retail besar dulu, sampai ke toko-toko. Nah, di bulan April kemarin kami turun lagi untuk memastikan bahwa sudah terlaksana tidak perbup ini tentang pembatasan kantong plastik, karena kita tahu sama-sama ancaman sampah plastik ini sudah mengancam dunia, bukan untuk Nabire tapi seluruh dunia. Yang kita tahu bersama-sama tadi, kantong plastik itu bisa terurai 25 tahun. Itu ya, makanya kita tahu sama-sama ancaman sampah plastik ini sudah mengancam dunia, bukan untuk Nabire tapi seluruh dunia. Yang kita tahu bersama-sama tadi, kantong plastik itu bisa terurai 25 tahun. Itu ya, makanya dari Kementerian Lingkungan Hidup pun memastikan kami di daerah bahwa segera membuat regulasi yang bisa menguatkan di lapangan untuk benar-benar pembatasan plastik itu bisa terlaksana. Dan puji Tuhan, puji syukur, itu sudah bisa terlaksana di Kabupaten Nabire, walaupun belum menyeluruh untuk seluruh toko-toko atau lapak-lapak pedagang. Tapi kami terus memastikan untuk melakukan sosialisasi terkait tentang pengurangan kantong plastik. Kita tahu sekarang bahwa jumlah timbulan sampah di Kabupaten Nabire sejak jadinya DOB baru itu dari dulu 70 ton per hari, sekarang 80 sampai 100 ton per hari yang masuk ke TPA. Kemudian porsi sampah plastik itu sekitar 15% sampai 20% dari tadi total limbah timbulan sampah plastik, sampah yang dihasil oleh di Kabupaten Nabire. Itu yang perlu mungkin kami terus melakukan sosialisasi, tidak hanya sosialisasi tapi penguatan regulasi terkait ketaatan masyarakat kepada penggunaan kantong plastik.
4: Ketika tempat usaha yang Bapak sasar itu bisa menjadi contoh yang baik begitu ya Pak, lalai atau tidak patuh, apa teguran dari dinas?
2: Sesuai dengan perbuk di pasal, ada di pasal berapa itu sudah tertuang. Akan dikenakan peringatan tertulis, kemudian tertulis, terakhir itu ada sanksi hukum, bahkan terakhir izin usaha kan dicabut. Itu yang ada tertera di tersebut. Ya.
4: Ini belum bisa diterapkan ke bawah begitu Pak ya, untuk pelaku-pelaku usaha kecil?
2: Untuk sementara kami sedang memantau Pak. Apabila ada pengusaha memang yang tidak mematuhi itu, kita akan bersama-sama dengan OPD terkait, dalam hal ini Pol PP sebagai penegak perda, mereka harus melakukan tindakan. Dalam waktu dekat kami akan ada rapat lagi tentang evaluasi penegakan perda di Kabupaten Nabire, terutama terkait sampah. Karena yang kita lihat sekarang banyak perilaku manusia yang terkadang kita sudah arahkan tempat pembuangan sampah, jam buang sampah, kami bahkan dengan BHKP provinsi bekerja sama, dan kami dapat fasilitas-fasilitas tadi kontainer sampah di beberapa titik kita kolaborasi. Di situ sudah ada bank jam buang sampah jam 6 pagi dan malam sampai jam 6 pagi, tapi setelah armada kami ngangkut sampah itu masih ada juga masyarakat yang masih buang sampah, dan itu sepertinya unsur kesengajaan dan tidak ada kesadaran. Untuk itu dalam waktu dekat kami akan rapat dengan penegak perda maupun Pol PP untuk lakukan tindakan tegas di lapangan. Itu Pak.
4: Oke. Saya ke Pak Andreas dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tengah. Koreksi saya Pak ya kalau salah. Dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa jangan semua dibawa ke TPA ya, kalau tidak salah ya. Dengan adanya gerakan ini bagaimana Pak?
5: Ya, kami pada prinsipnya ingin menyampaikan bahwa pertama kami menyampaikan terima kasih ya kepada teman-teman di Delha Kabupaten Nabire. Nah, karena memang Pak Gubernur dalam edarannya di tahun 2025 juga telah memberikan arahan bahwa untuk setiap apa daerah atau usaha yang kemudian setiap usaha yang menggunakan kantong plastik itu akan dilakukan pembatasan ya. Kemudian diganti dengan apa kantong yang mudah terurai atau degradable gitu. Nah, terima kasih juga teman-teman di Hadi sudah menindaklanjuti hal tersebut ya. Nah, kami berharap ini bukan hanya akan berlaku di Nabire, tapi juga di Paniai, Dobiai, Deyai, dan kabupaten yang lainnya. Dan yang kedua terkait dengan arahan dari kementerian ya, memang pada saat ini kami di DLHKP Provinsi Papua Tengah juga bersama-sama dengan teman-teman di DLH Nabire, kami sementara sedang berupaya agar bagaimana sampah yang ada di Kabupaten Nabire bisa benar-benar dapat kita kelola dengan baik ya. Untuk itu memang ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Memang selain menyebar kontainer di 9 kelurahan yang ada di Kabupaten Nabire, tapi kami juga sedang berupaya untuk mengoperasionalkan TPST yang sudah kami bangun. Kami berharap kalau itu bisa kita operasikan di tahun ini, dan kemudian kelompok swadaya masyarakat yang coba kita bentuk bisa kita laksanakan, mudah-mudahan pengelolaan sampah di Kabupaten Nabire itu bisa berjalan dengan baik.
4: Tapi Pak Andreas, ada juga himbauan agar warga bisa membeli hasil rajutan noken dari mama-mama Papua ya. Ini kan bisa di multifungsi dan multiguna, artinya menghindari penggunaan plastik dari rumah ini. Kadang dari Hadi atau toko-toko yang lain tidak memberikan kantong kresek atau kantong plastik, tapi dari rumah dia cabut dari sakunya, kemudian tetap saja kresek begitu ya. Kalau gerakan ada kesinambungan atau ada harapan agar warga bisa beralih ke penggunaan tas noken ini Pak Andreas?
5: Iya, saya pikir mungkin kalau terkait dengan penggunaan tas noken, saya pikir perlu lagi kita melakukan kajian ya, karena ini nanti akan terkait dengan berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat untuk membeli noken tersebut. Hmm. Kita tahu bahwa noken hari ini biaya harganya cukup mahal ya. Hmm. Ya sekalipun umur pakainya panjang, tapi kalau kemudian dia ada pada harga yang cukup mahal atau tidak terjangkau, saya pikir itu akan susah juga untuk terrealisasi. Tapi saya pikir itu hal yang sedang kita coba pikirkan.
4: Yeah.
5: Mungkin selain noken, kantong-kantong belanja yang memang umur pakainya panjang, tapi secara ekonomi murah, ekonomis murah.
4: Oke. Nanti Anda bisa bergabung pendengar untuk bertanya barangkali ya melalui telepon 0813-5494-419, 0813-5494-419 atau 0984-22074 bersama saya Hari Gunawan. Juga ada narasumber ya dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Papua Tengah, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire dan supermarket Hadi, gitu ya. Saya kembali ke Bapak Heri dari supermarket Hadi. Mengingat ini kan kantong kresek lagi harganya tinggi ya Pak. Jadi ini apakah juga otomatis mengurangi biaya operasional gitu dari Hadi?
3: Iya. Betul Pak, secara otomatis memang terjadi pengurangan penggunaan itu, biaya operasional juga kita semakin menurun. Nah, tapi memang tujuannya kami sebetulnya bukan itu, tapi memang kita berusaha, pertama yang saya bilang tadi, kita berusaha untuk melaksanakan apa yang sudah jadi peraturan bupati, supaya kita bisa juga mensosialisasikan ke masyarakat bahwa pentingnya juga ini juga kan untuk kelangsungan hidup kita ke depan. Jadi bukan cuma untuk kita, tapi memang untuk anak cucu kita ke depan. Jadi makanya dari situ dia tergerak, dari manajemen juga sangat mendukung dengan adanya peraturan ini, supaya kita bisa bersama-sama membangun kota Nabire, bukan cuma dari segi ekonominya, tapi memang dari lingkungan juga ini betul-betul menjadi ramah buat masyarakat.
4: Oke. Pak Nathan, sudah sejak April supermarket Hadi sudah mulai memberlakukan tas bawa dari rumah ya, atau kalau terpaksa pembelinya membeli tas tertentu di toko begitu ya, untuk dibawa pulang dengan barang bawaan belanjanya itu. Pak Nathan lihat di tempat-tempat pembuangan sementara atau TPS itu jumlah kantong kresek sudah, volumenya sudah kurang begitu?
2: Kalau kita lihat untuk sementara sebenarnya belum signifikan sebenarnya. Tapi ada sedikit perubahan-perubahan yang kita lihat. Tidak seperti yang biasanya kita temukan, lebih banyak yang berserakan. Mungkin ke depan kami akan terus memastikan terkait pembatasan kantong plastik mulai masuk ke toko-toko yang sedang. Kalau kemarin kan yang berskala besar seperti supermarket, toko-toko, kita nanti akan masuk juga ke usaha-usaha yang skala menengah, agar mereka benar-benar taat kepada perbuk yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah. Itu kemudian edukasi yang sementara kami lakukan, kebetulan kami sedang membangun satu bank sampah yang namanya Bank Sampah Noken Lestari. Kemudian kami juga sedang memasang alat pengepresan plastik. Semoga nanti kami berkolaborasi dengan teman-teman di DKP Provinsi, dengan tadi saya dengar TPST-nya ketika sudah berjalan itu bisa banyak membantu kita di daerah ini untuk benar-benar mengolah sampah, bukan cuma sampah plastik, mungkin nanti ke depan sampah organik. Dan di tanggal 1 Agustus besok itu adalah batas akhir pembuangan sampah secara open dumping di TPA Kaladiri. Dan Gakum akan turun memeriksa benar tidak proses penutupan sistem pembuangan sampah open dumping sudah berlaku di masing-masing kabupaten kota. Nah itu juga menjadi tugas berat kami, untuk itu kita minta kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire untuk mari sama-sama kita bijak dalam mulai memilah sampah dari sumbernya. Nah ini yang saya rasa butuh waktu yang lama dan kesabaran. Dalam arti bahwa kita dari rumah tangga masing-masing sudah memilahkan sampah, mana sampah plastik, sampah organik, dan sampah lainnya, itu harus mulai. Tapi kita lihat fenomena yang terjadi adalah buang sampah di tempatnya saja masih susah, apalagi pilah sampah. Ini menjadi tugas kami di daerah. memang butuh waktu yang panjang dan kesabaran untuk edukasi, kemudian sosialisasi yang tiada putus-putusnya kepada masyarakat. Untuk mari ayo kita mulai pilah sampah, karena tadi sampah yang tadi yang kita bilang 80-100 ton yang ke TPA itu tidak boleh lagi jumlah sampah yang tiba di sana, karena ada pembatasan. Dan sampah yang nanti akan masuk di sana adalah sampah yang sudah tidak bisa terkelola, atau yang kita kenal dengan sampah yang tidak bisa terkelola gitu. Itu akan, yang bisa masuk itu saja, selebihnya harus kembali bisa dikelola. Seperti sekarang organik masih masuk ke sana, sampah plastik masih masuk gitu. Ke depan kami akan tegaskan juga di TPA, kami sudah ada pos yang dibangun oleh DHK atau provinsi, kemarin kami dapat bantuan, terima kasih. Kemarin kami benahi, kita pasang rencana listrik supaya ada petugas yang jaga tiap hari di sana. Jadi setiap track yang masuk kita akan pastikan bahwa tidak ada lagi sampah-sampah yang naik, adalah sampah yang memang sudah tidak bisa diolah kembali yang masuk ke TPA. Karena tadi ada lagi satu regulasi pemerintah menerima sampah-sampah yang belum terpilah dari kota tiba di TPA. Ini memang tugas berat kami di lapangan, betul-betul memastikan. Yang kami khawatirkan ketika kami melarang sampah itu belum terpilah, kami tolak, pasti akan terhambur di mana-mana.
4: Betul.
2: Itu juga kami jadi dilema. Semoga teman-teman di DHKP provinsi punya TPS-nya sudah berjalan, itu mungkin di sini bisa terjadi pemilahan. Kemudian nanti yang tiba di TPA adalah sampah-sampah yang sudah tidak terkelola memang. Itu memang menjadi tugas kami, dan itu kami rasa berat, Pak. Dengan pembiayaan yang ada, fasilitas yang ada. Di sana pun belum ada jembatan timbang, Pak, yang harusnya di TPA terus jembatan timbang dan sebagainya. Tahun ini pemerintah Nabire adalah membangun kantor, salah satu kantor di TPA. Semoga ada petugas yang bisa bertugas di atas agar tata cara pembuangan sampah nantinya itu bisa teratur. Yang kemarin itu amburadul, ke depan kita bisa arahkan. Kemudian fasilitas kolam landfill memang yang sudah rusak, yang dibangun dari 2016-17 itu sampai dan mungkin tidak berfungsi sebagaimana mestinya, akhirnya dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Itu pun menjadi masalah bagi kami di TPA, dengan regulasi yang dikeluarkan bahwa di tanggal 1 Agustus besok adalah masa berakhirnya sistem pembuangan sampah secara mendamping ke kontrol landfill. Ini yang menjadi tugas berat kami sementara. Itu minta dukungan masyarakat semua untuk mari sama-sama kita mulai memilah sampah dari sumber, dari rumah kita masing-masing. Mungkin itu, Pak, ya. Kemudian terkait penggunaan sampah plastik, kami terus masih memastikan. Kami kadang lakukan uji petik, Pak. Sengaja belanja di toko. Kalau masih melayani dengan plastik, kami langsung menegur. Bahwa sudah ada perda yang dibagikan di bulan Juni, ya, April lalu. Itu kita memastikan bahwa toko-toko retail yang besar, supermarket, sudah wajib menggunakan kantong plastik yang bisa dipakai berulang kali atau yang ramah lingkungan. Memang tadi betul, teman-teman dari Hadi, banyak yang komplain bahwa kenapa kami tidak dilayani. Memang awal-awal itu, Pak, berat, ya, banyak tantangan yang kita dapatkan dari masyarakat. Nah, tapi puji syukur mulai perlahan-lahan, mungkin teman-teman kita yang dari Jayapura, kota-kota lain, pasti sudah berlakukan itu, mereka sudah punya pengalaman. Cuma mungkin tadi yang dari luar daerah yang belum diberlakukan pembatasan sampah plastik itu masih kaget dan merasa bahwa ini tidak manusiawi, kita beli barang kenapa tidak dilayani dengan baik. Nah, itu mungkin terima kasih teman-teman dari para pelaku usaha, mungkin mohon bantuan juga kerjasama kita untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang baik biar bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin itu.
4: Apa ada gerakan, Pak, ada ide begitu, ya, gerakan untuk memberikan tas gratis belanjaan untuk warga?
2: Mungkin sementara, tapi dalam bentuk kegiatan-kegiatan kami, kalau melibatkan masyarakat pada umumnya dalam kegiatan di DLH itu, kami kasih bingkisan dalam bentuk noken. Mungkin tadi, kalau mungkin tahu, Pak Irian Prawar jelaskan bahwa untuk membeli mahal, mungkin bentuk itu nanti bentuk merchandise yang kami kasih kepada masyarakat. Di dalam kegiatan-kegiatan kami adalah noken, supaya noken itu bisa digunakan selain menghidupkan ekonomi masyarakat. Mama-mama noken terutama yang di pinggir jalan kita lihat, kita beli nokennya itu. Dari kegiatan kami, bentuk penghargaan dan merchandise bagi mereka yang hadir dalam peserta itu, kami kasih bentuk noken. Biar noken itu juga kita selesaikan, bisa dibawa ke manapun ketika belanja, jangan lagi pakai kantong plastik. Itu benar, memang ke depan kita berharap OPD terkait, mungkin mari sama-sama kerjasama bagaimana noken ini kita sosialisasikan juga sebagai wadah yang pas untuk kita menggantikan kantong plastik. Dan dampaknya juga banyak untuk para pedagang, mama-mama yang di pinggir jalan yang buat noken itu biar bisa laku. ya kita tidak perlu lagi pakai kemasan yang dari pabrik. Biar ekonomi mama-mama kita yang mencari kehidupannya hanya merajut noken pun itu bisa hidup ke depan. Mungkin
4: okay. Itu, Pak. Kalau dari Pak Andreas, Papua Tengah sendiri mana yang pengelolaan sampah plastiknya ya, terutama itu masih bisa diandalkan?
5: Kami sebagai percontohan itu Kabupaten Nabire, Pak. Ya. Jadi memang kita seperti Pak Arfan jelaskan tadi, memang kita coba untuk berkolaborasi ya. Kita tidak hanya sekedar berbicara terkait dengan sampah plastik, tapi ada sampah juga yang mengandung B3, ada juga sampah organik. Nah ini bagaimana caranya kita mengatasinya? Nah kami coba berkali-kali rapat dengan teman-teman di kelurahan, juga dari DLH, juga ada pihak ketiga. Coba bagaimana kita membentuk satu kelompok swadaya masyarakat, kemudian kita coba untuk membagi wilayah kerja bersama-sama, sehingga memang pada akhirnya sampah itu akan menjadi domain dari kelompok swadaya masyarakat ini. Jadi sampah itu lagi tidak dibuang ke TPS, tapi kemudian sampah itu akan dijemput di rumah. Jadi memang kita harus perkuat sosialisasi ya, seperti dikatakan Pak Arfan tadi, bahwa memang sampah-sampah itu sudah dari sumber itu dipisah, dipilah. Nah ini memang kerja-kerja berat yang harus kita lalui karena merubah apa kredit atau kebiasaan orang ini memang agak susah ya. Tapi bukan berarti tidak bisa dirubah, pasti bisa dirubah asal kita mau konsisten memberi sosialisasi dan melaksanakan kegiatan, ya pasti saya akan pasti bisa itu.
4: Saya melihat di banyak grup WA itu botol air mineral sudah mulai ada yang beli begitu ya, ukuran yang sedang sampai yang 15 literan itu yang besar, kemudian jerigen kosong juga sudah mulai banyak yang cari begitu, ingin membeli kalau ada yang tidak terpakai. Ini kesadaran atau kebutuhan di masyarakat juga akan plastik ya, wadah-wadah plastik ini juga akan meningkat karena wadah yang seharusnya mereka gunakan itu mungkin saja harganya sudah berbeda ya kalau beli baru begitu. Kalau menurut Pak Nathan, bagaimana?
2: Baik, memang benar. Perlu memang ada edukasi Pak. Jadi kami dinas terkait perlu selalu melakukan edukasi bahwa pemanfaatan limbah plastik sebenarnya masih punya nilai. Tidak selamanya sebuah sampah limbah itu tidak bernilai. Tapi ketika masyarakat sudah tahu fungsi dari limbah-limbah tersebut, itu pasti dengan sendirinya mereka akan mencari dan mengambil itu. Untuk contoh, kalau kita lihat tanaman-tanaman sekarang bisa digunakan dari limbah air mineral itu. Itu banyak yang sudah mulai membuat kebun di halaman rumahnya mereka menggunakan wadah-wadah itu, dan wadah itu kan bertahan lama itu. Beda kalau kita gunakan dari tembok, butuh biaya yang besar, beton gitu, butuh biaya yang besar. Tapi kalau dengan limbah-limbah ini sangat berfungsi, bahkan seperti tempat minyak goreng itu, mereka tanam daun sup dan lain seledri ya kita lihat. Itu sangat bagus untuk digunakan bagi para masyarakat. Jadi mereka tidak melirik bahwa itu sudah sampah, sudah tidak ada gunanya. Itu yang kita lihat. Kemudian sekarang, kemarin saya kedatangan 3 orang dari luar semua. Mereka sangat melihat bahwa sampah di Nabire, terutama sampah plastik itu punya potensi yang luar biasa untuk menghasilkan uang. Mereka coba untuk akan membuat juga bank sampah lainnya, dan kami sangat mendukung dari DLH bahwa ayo silakan, itu sangat membantu kami pemerintah daerah untuk melihat sampah, bagaimana sampah plastik ini yang bertebaran di mana-mana, bahkan di laut pun sekarang sudah banyak, di sana di pinggiran bibir pantai itu bisa segera diambil dan diolah. Itu yang kemudian sekarang malah minyak jelanta Pak, ini kebetulan kita dari KLHK juga meminta dapur-dapur MBG ini yang banyak memproduksi minyak setiap hari kan, dan itu aturannya sekali pakai Pak, itu pun ada pengawasan dari Kementerian LH untuk kami di Dinas Lingkungan Hidup untuk lakukan pengawasan ke lapangan. Bahkan sampai sampah MBG-nya itu harus mereka harus laporkan per hari ke DLH. Yang terjadi sekarang baru beberapa dapur MBG itu pun baru sekali melapor. Ke depan ini kami, minggu depan kami akan turun Pak, memastikan lagi sampah-sampah yang dihasilkan oleh dapur MBG, apalagi seperti tadi minyak goreng itu Pak, itu kan menjadi limbah yang berbahaya kalau dibuang ke alam, bisa merusak itu kami pastikan bahwa sudah ada pengepulnya Pak yang akan mengambil itu dengan menyiapkan regulasi dan fasilitas yang digunakan untuk pengiriman minyak jelantah ini benar-benar sesuai dengan regulasi Pak, itu sudah itu, dan itu membantu kami dia untuk penanganan seperti tadi Pak Iren Prawar, bukan sampah tapi limbah B3 Pak, sampah rumah sakit, sampah medis itu pun selalu kami harus lakukan pengawasan-pengawasan dan pembinaan kepada para mereka yang menghasilkan limbah-limbah berbahaya. Itu Pak, bukannya di sungai sampah plastik, tapi limbah berbahaya pun kami dituntut untuk lakukan pengawasan-pengawasan di lapangan serta edukasi bagaimana cara pengelolaan yang benar dan yang baik.
4: Oke, kita jeda dulu ya, ada pesan-pesan yang mungkin bermanfaat untuk kita dengarkan bersama.
6: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
7: Air sama ikan, Bu.
6: Pintar.
8: Buat Tuan, Bu.
6: Bagus.
8: Saya, Bu.
6: Apa lagi?
8: Sampah.
7: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
9: Sa, temenin kakak belanja yuk.
7: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
9: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
7: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
9: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
7: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
9: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
7: Siap kakakku.
0: Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Seborgo 1 Papua. Meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
4: Pendengar masih di acara Gerakan Membangun Papua, Sekorwil Papua, juga di relay rekan-rekan kami di RRI Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Bovendigul, dan Wamena. Ya, warga masyarakat, tadi ada informasi ya tentang pengurangan penggunaan plastik, terutama ketika Anda berbelanja. Dulu saya ingat saya ya, Pak. Pak Nathan, juga bapak-bapak yang lain, Pak Heri, di dapur itu kresek itu bertumpuk-tumpuk ya dulu ya. Tetapi belakangan ini ibu-ibu juga sudah, saya yakin sudah mulai menyadari bahwa ini kok banyak sekali sampah di rumah. Dan mereka kadang-kadang kalau belanjanya sedikit mereka tidak mau dikasih kantong kresek begitu ya, dengan alasan di rumah sudah banyak. Kalau Pak Heri, di supermarket tadi ada ibu-ibu yang sudah menyadari hal itu dan menerima tas dari toko begitu?
10: Iya betul Pak. Saat ini banyak ya, sudah banyak memang, apalagi betul dari ibu-ibu. Ini tuh kalau belanjanya hanya 1-2 barang, mereka sudah tidak mau pakai kantong ataupun mereka mau beli, atau mereka juga sendiri tidak bawa langsung.
4: Pegang aja.
10: Jadi, ya. Ada beberapa misalnya kebanyakan itu yang beli susu karena dia sudah pakai dengan bus ya. Jadi sudah tidak lagi minta kantong atau mau beli kantong, sudah enggak ada. Kami coba tawarkan mau pakai ini tuh, mau pakai kantong atau mau belanja kantong belanja. Oh, enggak usah. Di rumah ada kantong. Yeah. Cuma memang ya
8: cuma satu barang yang tidak apa-apa. Jadi sudah banyak yang sadar sebetulnya seperti itu, Pak.
4: Ya. Kalau tas belanjaan yang Bapak siapkan di toko itu maksimal dapat digunakan berapa kali, Pak?
8: Ya, kalau pemakaian untuk barang-barang kering itu sebenarnya sampai kalau dia tidak rusak itu tetap bisa digunakan terus berulang. Contoh saya sendiri pemakaian untuk kantong yang seperti itu kurang lebih sudah sekitar hampir 6 bulan, tapi memang masih posisi masih bagus. Itu pun kita hampir setiap minggu itu pakai berbelanja. Artinya kantongnya masih cukup kuat, kalau tapi harus disesuaikan dengan apa namanya beratnya yang kita untuk pakai belanja.
4: Apakah ada pilihan Pak Heri? Kantong atau tas yang Bapak sediakan di toko, ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang tidak, begitu?
8: Betul, Pak. Jadi itu ada sesuai dengan ukuran, jadi kapasitas yang misalnya kurang lebih di 5 liter ada, terus kemudian yang sampai 7-8 liter juga ada, yang paling kecil kurang lebih dia punya kapasitas 1-2 liter. Jadi kita ada untuk kantong belanja yang dipakai berulang, itu ada kurang lebih ada 4 ukuran. Nah, kita yang paling kecil terus kemudian sampai besarnya itu besar yang ukuran sampai 7-8 liter gitu, Pak. Jadi terus kemudian kalau misalnya lebih dari itu biasanya kami tawarkan untuk pakai karton bekas karena sudah terlalu berat nanti tasnya malah rusak gitu, Pak.
4: Baik. Pendengar, kami kembali mengajak Anda yang ingin berinteraktif dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Andreas Prawar, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire Bapak Arfan Nathan Palumpun, dan dari Supermarket Hadi Bapak Heri Marangkalangi, ya. 0984-22074 atau 0813-5494-419. Walaupun beberapa kabupaten sudah duluan, Pak Andreas, tapi kalau lihat dari berita, selalu ada saja persoalan sampah di mereka sana. Berarti ini bukan salah satu solusi penekanan penggunaan plastik, ya, Pak Andreas?
5: Kalau kita bicara solusi untuk sampah, saya pikir itu ada banyak hal yang harus kita lakukan. Minimal kita punya gerakan, ya, untuk coba membatasi penggunaan sampah

0: jiwa, kemudian kita batasi apa penggunaan sampah yang sifatnya destruktif atau akan merusak, dan kemudian punya waktu yang sangat lama untuk terdegradasi atau terurai. Ini yang coba kita apa pikir mengurangi dan kemudian membatasi penggunaannya.
1: Baik, tadi Pak Nathan bilang Agustus sudah akan dibatasi volume sampah yang mengarah ke tempat pembuangan akhir.
2: Betul.
1: Kalau sebelum itu berlaku, sehari bisa berapa truk, Pak? Sana.
2: Kalau hari ini kita punya truk, Pak, sekitar 12 truk, termasuk 3 yang dipinjam penyempakekan dari provinsi DLK Provinsi Jawa Tengah. Itu satu truknya dulu hanya bisa 1 kali, dengan DOB baru bisa 3 kali per hari, Pak. Jadi 12 kali 3 itu berapa kali per hari?
1: 36 kali.
2: 36 kali. Itu di luar dari ada mitra kita pihak ketiga juga yang menggunakan pickup dan menggunakan trek. Mitra kita itu ada 2, Nabire Bersih sama Jemaah Mas ya itu. Itu pun mereka punya armada masing-masing ada 4 per tadi mitra kita itu.
1: Kalau boleh Pak Nathan, apa estimasi setelah ini berlaku pembatasan sampah ke TPA itu akan berkurang berapa?
2: Pasti Pak akan berkurang jauh, Pak. Pasti mungkin sekitar dari kalau kita bilang tadi 80 ton itu semoga bisa 60 ton loh, Pak, yang tiba di atas perlahan-lahan. Apabila nanti kalau harapan kami TPST-nya yang dibangun oleh provinsi ke depan itu bisa berfungsi, saya rasa itu lebih banyak lagi karena di sana sudah terjadi pengolahan sampah, pemilahan sampah. Jadi yang naik itu mungkin kita bisa kurangi, misalnya tadinya satu truk full, mungkin bisa jadi setengah saja, Pak, itu yang bisa tiba di TPA.
1: Oke. Itu dari total volume sekitar 60 ton ketika
2: 80 mungkin 20 ton, Pak, berkurang. Ke depan nanti kita akan tekan terus sampai mungkin bisa setengahnya dari 80 mungkin 40 ton per hari, Pak. Itu memang itu sudah dari ketetapan dari kementerian bahwa di dengan kasus-kasus TPA di seluruh Indonesia yang sekarang jadi masalah itu, Pak, dikeluarkanlah regulasi tentang memang mungkin dari dulu, Pak, ya Pak Irian, bahwa TPA itu sebenarnya yang masuk sampah yang tidak bisa terkelola sebenarnya. Tapi karena mungkin tata kelola penggunaan TPA mungkin yang kurang dipahami atau kurang dilaksanakan dengan baik, akhirnya tanpa ada pemilahan sampah semua yang namanya TPA berarti itu sudah semua tiba di TPA, Pak. Jadi per 1 Agustus ini yang kami lagi pikirkan bagaimana nanti kami memastikan bahwa sampah yang akan dibuang di TPA itu pasti sampah sudah terpilah. Cuma memang berat tugas kami nanti itu, Pak. Karena fasilitas pemilahan baru 1 di Nabire yang dibangun oleh Provinsi Papua di LKP Papua Tengah ini. Nah, itu kami berharap ke depan pemerintah daerah membangun TPS 3R di masing-masing kelurahan. Kita kolaborasi dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Irian Prawar bahwa ada dibentuknya KSM-KSM. Mungkin nanti KSM itulah yang mengelola TPS 3R tadi yang dibangun di masing-masing kelurahan. Jadi mereka mengolah sampah di lurah masing-masing, kelurahan masing-masing. Jadi sampah yang ke TPA itu sudah sedikit. Sampah yang mungkin seperti kain, kayu, mungkin pampers yang
1: tidak bisa dikelola. Baik, itu. Ketika ada warga ingin sekali memilah sampah rumah tangganya begitu, hasil pilahannya dikasih ke siapa, Pak?
2: Nah, hasil pilahan misalnya kalau limbah plastik ini, Pak, botol yang sekarang kami ada buat ada untuk terutama untuk botol plastik dulu karena itu kita infrastrukturnya mudah dibuat, mesinnya pun gampang, pemeriksaannya gampang, itu kira sementara untuk sampah plastik. Kemudian kalau organik itu mungkin untuk ke para peternak. Makanan sih kalau sekarang itu sudah dengan sendirinya berjalan. Jadi di masing-masing TPS di Sumatera itu ada ada pengepul, itu sudah pasti. Cuma pernah kami melakukan penimbangan karena diminta juga data pengurangan sampah untuk makanan sisa itu berapa itu kami timbang. Nah itu yang sekarang mungkin karton sama ini, Pak, kantong botol plastik itu pertama kami lagi coba mengumpulkan. Teman-teman di DLH sekarang karton pun sekarang setiap trek singgah di kantor sebelum mengisi BBM kami sortir ke yang karton itu diturunkan, Pak. Teman-teman mulai mengumpulkan, packing, di packing, diikat dengan rapi, nanti kedepannya akan dijual ke Pak off-taker atau yang membeli itu. Kita tahu sekarang peternak petelur ayam di negeri kan menjamur di mana-mana ini. Jadi pabrik pembuat telur pun sekarang membutuhkan karton-karton bekas untuk sebagai bahan dasar pembuatan rak telur itu. Itu yang sekarang kami lakukan pengumpulan sampah-sampah itu dulu untuk sementara Pak, untuk DLH Nabi ini. Mungkin bulan depan itu kami pastikan bahwa mesin pres kami itu sudah bisa berproduksi. Dan kami akan memastikan setiap presan itu menghasilkan berapa ton per kubikasi itu. Karena permintaan dari off-taker yang di Surabaya, coba kami berhubungan dengan mereka. Mereka punya target 60 ton sampai 70 ton permintaan mereka baru bisa kita lakukan pengiriman limbah plastik tadi. Kemudian itu juga pun harus disortir dengan baik. Memisahkan kemasan minuman yang manis dengan mineral terpisah dengan benar. Kalau tidak, nanti dianggap itu retur dan itu menjadi kerugian bagi kami yang mengirim. Karena yang menjadi kendala sekarang Pak itu ongkos pengiriman kontainer 16 juta. Sekali kirim itu menjadi kendala. Kita masih mencari solusi, minta dukungan pemerintah daerah, namanya Pak Bupati mungkin berikan kami fasilitas tol laut, mungkin perlu ada intervensi untuk bagaimana kita mencoba mengirimkan limbah plastik ini menggunakan kontainer tol laut yang kembalinya kosong. Jadi jangan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lagi, berikan ke kami untuk bisa membantu masyarakat kita mengurangi sampah plastik dan karton pun nanti ke depan kita akan kirim. Itu mungkin Pak yang sedang kami lakukan, upaya-upaya ini.
1: Baik, tinggal 9 menit acara GMP dari Pro 1 RRI Nabire. Kami yakin banyak

0: kalau misalnya macam sekarang ini baru kami yang melakukannya, itu pasti juga nanti ke depan ada komplain-komplain dari masyarakat bahwa ternyata cuma di satu dua tempat aja yang diberlakukan. Nah, itu juga akan membuat presiden buruk buat kita sebetulnya. Jangan-jangan ini hanya akal-akalan nih, gitu. Nah, itu jadi kami berharap dari dinas itu betul-betul memang bisa sosialisasikan sampai ke pasar-pasar supaya apa yang sudah menjadi rencana dan harapan ini betul-betul bisa terlaksana, walaupun memang secara bertahap ya, tidak mungkin langsung sekaligus. Ya, kami harapannya seperti itu, supaya ini bisa berjalan semua dan masyarakat bisa menerima dengan lapang dada. Mungkin itu saja, Pak.
1: Oke, baik. Di banyak usaha juga diberlakukan ya, Pak Heri ya.
0: Iya, betul, Pak.
1: Oke. Dari Pak Nathan, ada apa saran atau harapan kedepannya penanganan sampah terutama juga plastik ini di Nabire?
2: Baik, mungkin dari kami DLH Kabupaten mungkin ada satu pesan yang saya sampaikan. Satu kantong plastik yang kita tolak hari ini adalah warisan lingkungan bersih bagi anak cucu Nabire di hari esok. Jadi artinya bahwa mari kita gunakan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Jadi mulai dari diri kita, memberikan contoh kepada orang-orang dari keluarga kita sendiri, kita memulai bahwa mari kita budayakan menggunakan noken. Karena kalau kita lihat noken ini adalah budaya kita di Papua. Segala sesuatu itu harus dibahas melalui noken. Nah, itu mungkin salah satu ciri khas kita. Jadi kita juga harus berwawasan kearifan lokal. Bahwa mari kita juga budaya terkait lingkungan kita menggunakan budaya lokal. Jadi kita menggunakan kemana-mana kita gunakan noken. Itu sudah budaya kita masyarakat Papua. Jadi ke supermarket bawa noken. Jadi ketika belanja kita pakai noken yang tadi. Jadi itu mungkin harapan kami. Jadi kita bagaimana semaksimal mungkin tidak menggunakan lagi kantong plastik sekali pakai. Itu membantu kita menjaga kelestarian lingkungan kita dari pencemaran kantong plastik. Mungkin itu dari kami.
1: Saya beberapa kali ke Jakarta bawa noken.
2: Luar biasa.
1: Sampai dalam pesawat juga. Ya, harus bangga ya. Oke, terakhir Pak Andreas.
3: Iya, saya pada kami pada prinsipnya berharap bahwa kita sudah mulai menerapkan memilah sampah ya dari rumah, dan saya menghimbau pada pendengar kalau bisa sedini mungkin kita sudah mulai membiasakan diri memilah sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita, saya mengajak kita untuk mari kita gunakan kantong yang umur pakainya lama. Ya, salah satunya noken. Kalau kemudian noken tidak bisa, berarti kita coba cari kantong atau apa wadah lain yang memang usia pakainya bisa dipakai berkali-kali ya, ketimbang kita gunakan plastik ya. Karena kita lihat hari ini di muara laut itu banyak sekali kantong kresek ada di sana, ya botol-botol yang plastik itu juga ada di sana. Ya saya pikir kita sudah bisa mulai mengurangi hal itu dengan membatasi diri menggunakan apa kantong kresek ya, atau kantong sekali pakai. Mungkin demikian ya.
1: Ya. Terima kasih Pak Irian Andreas Prawar dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Papua Tengah. Juga Pak Arfan Nathan Palumpun dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, dan Pak Heri Marangkalangi ya dari supermarket Hadi Nabire. Dan rekan-rekan semuanya di RRI Merauke, RRI Jayapura ya, juga Biak, Serui, Bovendigul dan Wamena ya, kita sudah ikuti tadi berbagai informasi yang disampaikan para narasumber melalui acara Gerakan Membangun Papua pada hari ini dari Pro 1 RRI Nabire. Dan pendengar di mana saja berada, bumi kita hanya satu ya, tempat tinggal satu-satunya harus dijaga. Kalau tidak bisa menjadi pahlawan kemerdekaan, mungkin pahlawan lingkungan ya, karena masanya sudah beda ya. Mudah-mudahan menjadi hal yang baik untuk kita semua. Saya Hari Gunawan, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.
4: Selamat siang.
5: Selamat siang.
6: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua.

Utama Korul 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Lofondigo, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

Ya, selamat siang kembali pendengar kami ucapkan buat Anda. Baru saja Anda ikuti tadi program GMP itu Gerakan Membangun Papua bersama Pro 1 Nabire. Ya, kembali lagi bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena Pendengar. Bersama saya Bung Agus yang akan menyapa Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Banyak rangkaian musik menarik, informasi menarik, serta pilihan hiburan yang menarik yang akan siap menemani langkah dan aktivitas Anda untuk edisi kali ini.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Ya, pendengar, salah satu yang membesarkan nama Peter Pan ya melalui single pertama mereka yaitu Mimpi Yang Sempurna di awal tahun 2000-an ya. Dan Peter Pan saat itu lagi booming-boomingnya, disusul dengan lagu atau beberapa single, bahkan album mereka ya. Dan sukses mendapatkan double platinum dalam produksi lagu, pendengar. Lagu tersebut juga mengantarkan kita di menit ke 8 ya, lepas sudah dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar, masih terus hadir menyapa Anda. Tentunya bersama saya, Bung Agus, yang akan siap menemani langkah Anda untuk meraih kesuksesan di siang hari ini ya. Tapi yang penting adalah Anda dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun dari fisik Anda. Adista coba menjadi pembeda dengan sarang hai.

Iya, satu nomor terindah ya. Mudah-mudahan menghibur Anda di sela-sela aktivitas Anda dan mungkin mulai merasakan rasa lelah atau capek setelah aktivitas yang Anda lakukan pagi tadi. Namun terus semangat pendengar, namun kami ingatkan juga pendengar untuk jangan lupa untuk mengisi Jawa Tengahnya atau menikmati hidangan santap siangnya ya, karena itu perlu untuk membangkitkan semangat dan spirit serta tentunya konsentrasi Anda harus tetap terjaga ya. Ya, mungkin Anda yang semalaman tadi masih terus begadang dengan aktivitas pekerjaan Anda, namun dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda. Secangkir kopi bisa menjadi alternatif untuk menghilangkan rasa lelah Anda seperti itu. Baik, kami coba hadirkan kembali band yang cukup fenomenal di awal 2010-an ya. Adista dengan Rasa Sakit.

0: Wih, noke nih. Mantap apa kawan?
1: Iya tuh, barang apa jadi?
2: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Lebih bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
1: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
2: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
0: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: tunggu mas.
1: Paket yang mana ya? Oh skincare, 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu, cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Pro 1.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi.
1: Semuanya. Woi,
0: ampun. Ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.

Ya, dari Dapur Musik Pro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Senang sekali masih terus hadir menyapa Anda di sela-sela aktivitas Anda. Namun kami ingatkan pendengar, Anda yang sibuk dengan aktivitasnya, jangan lupa untuk menikmati hidangan santap siang Anda juga, karena tentunya jangan terlalu lama menahan rasa lapar Anda, apalagi mungkin Anda yang bermasalah dengan masalah lambung ya. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hantarkan suasana siang Anda. Saya akan ajak Anda berkeliling Nusantara untuk menikmati lantunan lagu daerah. Tentunya di 97,1 MHz. Kita awali satu persembahan lagu dari Pegunungan Sulawesi ya, tepatnya dari Tanah Toraja. Kami spesialkan buat warga Tanah Toraja atau IKT, Ikatan Keluarga

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, pendengar Anda masih menikmati suasana siang Anda dengan pilihan lagu daerah ya. Dari dua pilihan lagu yang tadi direquest oleh pendengar pastinya, mudah-mudahan menghibur Anda di sela-sela aktivitas Anda. Pendengar masih dari Indonesia Tengah, tepatnya dari daratan Sulawesi ya. Kita bergeser ke utara sedikit, spesial buat warga Kawanua yang ada di kota Wamena. Saya coba hadirkan satu pilihan lagu terindah dari miliknya Isti Yulisti yang di cover oleh Elong Hei dengan foto di dompet. Spesial buat warga Kawanua yang ada di Lembah Badam ini. Mudah-mudahan terhibur dan dengarkan terus Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.

Iya, pendengar dari daerah Maluku ya, baru saja hadir menyapa Anda di 97,1 MHz Hayur Cerita. Mudah-mudahan menghibur warga Ike Malat, Ikatan Keluarga Maluku. Baik, dari daratan Sulawesi kita akan bergeser ke Indonesia Barat ya. Spesial buat warga IKB, Ikatan Keluarga Batak, dari The Boys Trio dengan Korban Setia. Tetap stay tune di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi, tentunya dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

Ya, lagu cukup menarik mendengar dari daratan tanah Jawa ya, spesial buat warga Jasuma atau talent mas yang ada di Kota Omena. Mudah-mudahan lagu tersebut mengobati kerinduan akan suasana kampung halaman yang sudah, kata Bang Toib, bertahun-tahun Anda tinggalkan ya. Asik. Baik, kita kembali ke daratan Sulawesi, spesial buat warga Kawanua kembali. Ada requestan lagu dari Soter Lamat, spesial buat masyarakat Kawanua. Mudah-mudahan terhibur dari miliknya Gunawan.

0: Lembu ade jul bumi lahilah irai rumai.
1: Wah, gagal malam minggu aja kini. Maru.
2: Kalau kebunin dong ada piti ya.
3: Mana Maru? Kiri.
4: Aku sih.
3: Aki aku kira bebdo kiri.
4: Kau periksa nih.
3: Di kombi nih.
4: Lo di landa kan?
3: Coba hingga uni.
4: Coba.
3: Allah,
1: terima kasih anak muda sudah bebaskan saya. Apa yang kamu mau?
3: Nggak terlalu piti, weh. Cuhi, minta jawang nih.
1: Saya lihat dulu anak muda. Maaf anak muda, duit saya juga habis. Lembo ade.
3: Allah. Hei, tomaru aku.
1: Hei, anak muda, kembalikan saya lagi, ye. Anak muda. Aduh, udah kalau gitu saya balik sendiri saja.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku mau menamu ke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami bangga.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Termacan dengan kesukaan menjadi tembang pamungkas kita di jalur budaya dan musik ini untuk kali ini ya. Di mana bangsa yang besar tentunya bangsa yang menghargai budayanya. Di pukul 13, Dinamika Olahraga akan hadir dengan informasi-informasi menarik seputar dunia olahraga.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti Warta Berita Dinamik Olahraga bersama Pro 3 RRI.
1: Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Malia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Ya, kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini, dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional yang pantas.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari arena net, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dekor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Gennady Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Somi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Lonchar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: sisi lain, PSSI membagi pemain timnas putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Blitar Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Kami adalah agar adik-adik ini bisa siap diri benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan. Hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga disuruh pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai kembali ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Naufal Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita jelang bersama pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan beberapa informasi juga lagu-lagu hiburan kami hadirkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

0: ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Saudara mendengar informasi berita duka kami sampaikan, kami terima berasal dari Bapak Jansen Yonas Toto. Kami terima berita duka datang dari Bapak Jansen Yonas Toto di Pasir 2 Jayapura. Berita duka ini ditujukan kepada Ondowafi Kampung Ormu Wari, Bapak Domingus Yakadewa, Ondowafi Kampung Necebe, Bapak Gustav R. Toto, Kepala Suku Yakadewa, Bapak Teri Yakadewa, Kepala Suku Yarona, Bapak Ibrahim Yarona, Kepala Suku Nari, Bapak Simon Nari, semuanya kami sebutkan yang berada di distrik Kraveni Rara di Kampung Rarangkua Ormu. Kemudian berita duka ini juga ditujukan kepada anak Leonardus Yakadewa, anak Elsina Yakadewa, semuanya kami sebutkan yang ada di Napire, anak Febrianto Yakadewa di Lanijaya, Tanta Evelyn Nelci Toto di Napire, cucu Wilhelmina Somilena, Ibu Luciana Irwor, semuanya kami sebutkan yang ada di Biak. Keluarga Manuel Yakadewa di Manokwari, Provinsi Papua Barat, keluarga Bapak Justus Somilena di Kampung Tablanusu, Kabupaten Jayapura, keluarga besar Yakadewa di Kampung dan di Kota Jayapura, Bapak Guru Yefta Nari di Kampung Ormuwari, Kepala Kantor dan Karyawan-Karyawati Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua di Jayapura, keluarga besar Jemaat dan Majelis Jemaat Rayon Betania GKI Shalom Pasifik Indah, keluarga besar Jalan Katir Dok 9 Atas, keluarga besar Jalan Sei Kapuas di Dok 8 Bawah, serta seluruh kerabat dan handai tawan di mana saja berada. Kami sampaikan isi berita duka. Isi berita duka, telah meninggal dunia istri anak saudari terkasih Cornelia Linda Yakadewa. Telah meninggal dunia istri anak saudari terkasih Cornelia Linda Yakadewa, istri dari Bapak Jansen Yonas Toto, meninggal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 pukul 20:12 waktu Indonesia Timur dalam usia 57 tahun di Rumah Sakit Martin Inde karena sakit. Jenazah almarhumah kini disemayamkan di rumah duka dengan alamat Jalan Pasifik Indah 3 GPDI Sion Pasir 2 Jayapura. Pemakaman dilaksanakan pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang di pemakaman keluarga di Pasir 2 dan dilanjutkan dengan ibadah pengucapan syukur. Saudara pendengar, demikian satu informasi berita duka yang sudah kami sampaikan dalam ruang informasi siang hari ini. Kami terima dari Bapak Jansen Yonas Toto di Pasir 2 Jayapura. Bagi Anda pendengar yang mengenal, yang mengetahui nama serta alamat dari handai taulan yang sudah kami sebutkan, mohon bantuan Anda untuk meneruskan kembali informasi berita duka ini. Kami pendengar atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: ganti tuh main judi online.
1: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar pak, haram itu pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti pak, banyak sekali utang tak pak. Sadar, tidak kuat kak saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kak.
1: Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke pak? Tidak takut bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaru sih!
1: Bisa aja nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di Programa 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Lebih bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kau senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan dulu sementara ya pilihan lagu terbaik di Dapur Musik Pro 1. Saatnya kita ikuti Warta Berita Lintas Papua Pegunungan dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

Selamat sore dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, Radio Republik Indonesia Wamena. Kembali hadir dalam penyampaian lintas berita Papua Pegunungan. Kita ke fokus berita pendengar. Realisasi belanja APBD Papua Pegunungan mencapai 35,78%. Pemprov Papua Pegunungan optimis tembus target. Dilengkapi dengan berita-berita menarik lainnya. Edisi Kamis 30 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling.

0: Saudara, realisasi belanja APBD Papua Pegunungan mencapai 35,78%. Pemprov Papua Pegunungan optimis tembus target. Aprianti Marbun dengan laporan selengkapnya.
1: Realisasi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan hingga semester pertama tahun 2026 terus menunjukkan tren positif. Hingga akhir Juli, realisasi belanja daerah telah mencapai 35,78%, sementara realisasi pendapatan sudah menembus 40%. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Noak Tabo kepada RRI saat ditemui di ruang kerjanya siang kemarin mengatakan capaian tersebut diperkirakan akan terus meningkat pada semester kedua seiring dimulainya pelaksanaan berbagai proyek fisik. Menurutnya, laporan realisasi anggaran juga rutin dikirimkan kepada pemerintah pusat setiap hari Jumat. Noak menjelaskan, pendapatan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan masih didominasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Dana alokasi umum digunakan untuk membiayai gaji gubernur, wakil gubernur, DPR Papua Pegunungan, aparatur sipil negara, serta operasional pemerintahan. Sementara gaji anggota Majelis Rakyat Papua bersumber dari dana otonomi khusus Blok Grant.
2: Realisasi hari ini pendapatan 40%, realisasi 35,78%. Jadi setiap hari Jumat baru kami kirim LRA itu ke pusat. Puji Tuhan, kami sudah bisa sampai 35%. Ada provinsi lain yang masih di bawah 15%, ada yang 20%. Jadi kami berharap seperti realisasi kami tahun lalu, ya kami targetnya 93%. Kami bisa sampai ke situ. Ada yang provinsi lain tidak sampai ke 90, tapi di 80, ya 80 lebih seperti itu. Tapi kami Papua Pegunungan kemarin tahun 2025 sampai 93%. Jadi kalau kami di angka 35 ini ya itu termasuk kami ya, penyerapannya sudah lumayan.
1: Selain itu, pemerintah provinsi telah menerima dana otonomi khusus tahap pertama, dana tambahan infrastruktur tahap pertama, serta menyalurkan dana bagi hasil pajak rokok tahap pertama kepada 8 kabupaten, di mana untuk penyaluran tahap kedua saat ini masih dalam proses setelah dana diterima dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga masih menunggu pencairan dana otonomi khusus tahap kedua yang akan dilakukan setelah penyempurnaan laporan dari sejumlah organisasi perangkat daerah selesai. Ia optimis realisasi APBD akan meningkat signifikan pada semester kedua karena sejumlah proyek fisik mulai memasuki tahap pelaksanaan.
2: Ya, itu hanya cuma ini, OTSUS dengan DAU. DTI sudah, jadi tahap pertama sudah masuk OTSUS dengan DAU ini. Kalau DAG dan ini kan kami tidak dapat. Jadi hanya cuma dua sumber, tambah dengan transfer pajak rokok DBH. Karena banyak hasil dari pajak rokok tahap 1 sudah kami terima dan kami sudah transfer yang menjadi bagiannya 8 kabupaten kami sudah kirim. Karena pusat kirim ke masuk ke RKUD kami, terus kami yang tindak lanjut lagi ke 8 kabupaten. Ya, untuk tahap 2 punya kemarin hari Jumat sore waktu Jakarta, tahap 2 punya sudah masuk pajak rokok. Kalau itu lagi kami proses realisasi ke 8 kabupaten, berarti realisasi kami sudah bertambah. Sementara rutin, ya rutin, terus begitu otsus masuk yang non-fisik, itu sudah macam dari BGSG, itu sudah jalan. Begitu dana masuk, langsung sudah jalan. Tapi untuk program fisik ada di BU dan Perhubungan, ini kan melalui tender. Jadi proses itu ada di LP, tapi ya non-fisik macam dana otsus ini, seperti SKBG ini sudah kami layani dan kemarin sudah ada beberapa fisik yang kami sudah layani yang sudah melalui yang wakukan mereka sudah ajukan ya, untuk DTI.
1: Noak Tabo menargetkan realisasi anggaran tahun 2026 dapat menyamai capaian tahun sebelumnya yang mencapai 93%, sekaligus mempertahankan kinerja yang dinilai lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi lain yang realisasi anggarannya masih di bawah 20%. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Pendengar, kita menuju ke Kabupaten Duga, di mana Pemkab Duga dan Bank Papua teken 3 kerjasama strategis perkuat digitalisasi dan tata kelola keuangan daerah.
1: Pemerintah Kabupaten Duga bersama PT Bank Papua resmi menandatangani 3 perjanjian kerjasama strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, mempercepat transformasi digital, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Nduga Yoas Beon bersama jajaran direksi PT Bank Papua dan disaksikan para pimpinan organisasi perangkat daerah serta tamu undangan. Dalam sambutannya, Bupati Yoas Beon menyampaikan apresiasi kepada PT Bank Papua yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan keuangan. Menurutnya, kerjasama ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menghadirkan sistem keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tiga kerjasama yang ditandatangani meliputi implementasi SP2D online melalui sistem informasi pemerintahan daerah Republik Indonesia, pengelolaan rekening kas umum daerah Kabupaten Nduga, serta pemanfaatan jasa perbankan berupa penyaluran gaji ASN melalui sistem payroll dan penyediaan fasilitas kredit pegawai. Bupati menegaskan penerapan SP2D online diharapkan mampu mempercepat proses pencairan dana pemerintah daerah, meningkatkan efisiensi administrasi, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sementara pengelolaan rekening kas umum daerah akan mendukung transaksi keuangan pemerintah yang lebih tertib dan tepat waktu. Melalui kerjasama ini, pemerintah Kabupaten Nduga berharap sistem pengelolaan keuangan daerah semakin modern, efektif, dan juga efisien, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Masih dari Kabupaten Nduga, di mana BKPSDM Nduga mulai memverifikasi berkas CPNS K2 dan P3K memastikan seluruh data peserta akurat. Kembali Afrianti Marbun menurunkan laporannya.
1: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan resmi memulai verifikasi berkas bagi calon pegawai negeri sipil kategori K2 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kegiatan berlangsung di kantor BKPSDM Kabupaten Nduga, Kenyam, mulai 28 hingga 31 Juli 2026 sebagai persiapan menjelang pendidikan dan pelatihan prajabatan. Verifikasi dipimpin Kepala BKPSDM Kabupaten Nduga Septinus Pondayar bersama Sekretaris Panitia Merianus Kogoya. Pada hari pertama, panitia memberikan penjelasan mengenai tata tertib dan tahapan pemeriksaan administrasi agar proses berjalan tertib, cepat, dan sesuai jadwal. Sekretaris Panitia Merianus Kogoya meminta seluruh peserta hadir sesuai jadwal kelompok yang telah ditentukan, serta mengikuti seluruh arahan panitia. Langkah ini dilakukan untuk menghindari penumpukan peserta, sekaligus memperlancar pemeriksaan dokumen. Selain memeriksa kelengkapan administrasi, BKPSDM juga melakukan pencocokan data setiap peserta guna memastikan seluruh informasi yang dimiliki pemerintah akurat sebelum memasuki tahapan prajabatan. Sementara itu, Kepala BKPSDM Septinus Pondayar mengatakan verifikasi bertujuan memastikan validitas data, termasuk mendata peserta yang telah hadir maupun yang belum mengikuti pemberkasan. Ia juga mengingatkan peserta agar mengenakan pakaian sesuai ketentuan, yakni kemeja putih, bawahan hitam, dasi, papan nama, serta atribut korpri bagi yang telah memilikinya. Sementara itu, peserta yang masih berada di distrik maupun kampung dihimbau segera menuju Kenyam apabila transportasi memungkinkan. Kesempatan mengikuti verifikasi masih dibuka hingga 31 Juli 2026. Tahun ini, sebanyak 241 CPNS kategori K2 dan 54 P3K mengikuti tahapan persiapan prajabatan. Setelah verifikasi selesai, BKPSDM akan melakukan persiapan akhir menjelang pembukaan pendidikan dan pelatihan prajabatan yang dijadwalkan pada 3 Agustus 2026 mendatang. BKPSDM berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan dengan disiplin, sehingga proses pemberkasan hingga pelaksanaan prajabatan berjalan lancar dan menjadi awal yang baik bagi para calon aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lain, pendengar, di mana anggota DPRP Papua Pegunungan Francina Dabih membantah pernyataan Pemprov Papua Pegunungan terkait dengan penyusunan APBD dan pembayaran hak-hak DPRP karena dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bantahan disampaikan Francina Dabih merespon pernyataan sejumlah pejabat Pemprov dalam jumpa pers pada Selasa 28 Juli yang menyebutkan APBD tidak disusun sepihak oleh pemerintah, tapi mengikuti desakan sejumlah anggota DPRP yang meminta agar BPK segera mengaudit keuangan dan meminta gubernur mengevaluasi kinerja APBD di Papua Pegunungan dengan alasan hingga saat ini pembangunan belum nampak serta sejumlah catatan kinerja lainnya. Francina Dabih, anggota DPR Papua Pegunungan fraksi Partai Demokrat, menegaskan pihaknya tidak pernah menyusun APBD bersama Pemprov. Jika Pemprov menyebut penyusunan dilakukan bersama, hal itu tidak benar. Francina mengatakan hak-hak Dewan juga tidak pernah berjalan sesuai dengan rapat Banmus. Kata hak-hak Dewan hanya dibayar 3 atau 4 bulan sekali dan prosesnya dicicil. Oleh karena itu, Francina Dabih menegaskan agar kinerja beberapa OPD seperti Sekretariat Dewan atau Sekwan Bagian Keuangan serta Dinas PU untuk segera diaudit. Sebelumnya, staf ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otsus Papua Pegunungan, Manogar Sirait, mengatakan pembahasan terakhir antara tim anggaran pemerintah daerah dan Badan Anggaran DPRP berfokus pada laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ serta laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurutnya, seluruh penjelasan yang disampaikan pemerintah mengacu pada dokumen resmi yang diterbitkan BPK, sehingga tudingan mengenai ketidakterbukaan APBD dinilai tidak sesuai dengan fakta dalam proses pembahasan. Saudara, Anda masih mengikuti penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: Saudara Kejari Jaya Wijaya melacak aset. Kami lagi Kejari Jaya Wijaya melacak aset terpidana korupsi dana desa Kabupaten Lanijaya untuk memulihkan kerugian negara. Kembali Aprianti Marbun dengan laporan selengkapnya.
1: Kejaksaan Negeri Jaya Wijaya terus berupaya memulihkan kerugian negara dalam perkara korupsi dana desa di Kabupaten Lanijaya. Setelah berhasil mengembalikan kerugian negara dari dua terpidana, kini penyidik menelusuri aliran dana dan aset milik terpidana lainnya untuk disita dan dikembalikan ke kas negara. Kepala Kejaksaan Negeri Jaya Wijaya Sunandar Pramono kepada RRI mengatakan masih terdapat sejumlah terpidana yang asetnya sedang ditelusuri. Selain penyitaan uang tunai, Kejaksaan juga menunggu proses lelang terhadap berbagai aset yang telah disita dalam perkara korupsi dana desa Lanijaya tahun anggaran 2022 hingga 2024. Sunandar menjelaskan salah satu terdakwa berinisial PW akan dikenakan penyitaan uang sebesar 1 miliar rupiah sebagai pengganti kerugian negara. Namun, proses persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa masih tertunda karena kondisi kesehatan terdakwa. Selain itu, Kejaksaan juga akan segera melelang aset para terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
2: Selanjutnya, kita akan usahakan supaya bisa ada pengembalian atau yang bisa dirampas dari para terpidana, dari harta mereka untuk bisa kita pulihkan keuangan negara. Ya, kalau dari kita kan ada beberapa barang yang disita yang belum kita lelang. Selanjutnya juga nanti kita coba berkoordinasi dengan pemulihan aset, apakah ada aset-aset terpidana, karena kerugiannya ini cukup besar, 160 miliar. Nah, kita berharap kita bisa semaksimal mungkin bisa mencari aset dari para terpidana ini untuk bisa memulihkan kerugian keuangan negara. Tapi kan masih ada barang-barang sitaan kita yang tunggu untuk kita lelang. Nah, rencananya ada satu lagi nanti dari Petrus sebesar 1 miliar rupiah yang sudah bisa kita langsung eksekusi disetorkan ke kas negara. Karena yang lain masih menunggu lelang dan juga kita mau coba tracer kalau bisa ada harta dari terpidana yang bisa kita sita eksekusi nantinya. Kalau saat ini ada mobil, tanah, rumah. Mungkin nanti kita coba tindak lanjuti juga untuk bisa aset-aset lain yang bisa kita temukan. Jadi kita juga coba menelusuri aset dari para terpidana ini ada di mana saja.
1: Ia menegaskan Kejaksaan Negeri Jaya Wijaya bekerja sama dengan Badan Pemulihan Aset untuk menelusuri kemungkinan adanya aset lain yang dapat disita sehingga pemulihan kerugian negara dapat dilakukan secara maksimal.
2: Kalau kita berusaha dari Kejaksaan Negeri Jaya Wijaya melalui Badan Pemulihan Aset juga, kita berharap kita bisa semaksimal mungkin bisa memulihkan keuangan negara melalui penelusuran aset yang dimiliki oleh para terpidana.
1: Lebih lanjut, Kejari Jaya Wijaya menegaskan komitmennya untuk terus memberantas tindak pidana korupsi. Pihaknya berharap langkah penegakan hukum ini menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar tidak mengulangi praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Selain penindakan, Kejaksaan juga meminta Inspektorat meningkatkan pembinaan dan juga pengawasan guna mencegah terulangnya kasus serupa. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Pendengar, musim kemarau panjang yang saat ini dihadapi hampir seluruh wilayah Papua Pegunungan dalam beberapa bulan terakhir kini mulai berdampak kepada masyarakat yang kekurangan air. Epipania Rayan menurunkan laporannya.
3: Musim kemarau panjang yang saat ini dihadapi hampir seluruh wilayah Papua Pegunungan dalam beberapa bulan terakhir mulai berdampak pada masyarakat yang kekurangan air. Hal ini menyebabkan banyak sumur bor di perumahan warga mulai kering, khususnya di perumahan yang ada di dataran tinggi. Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armada menyatakan musim kemarau di wilayah Papua Pegunungan ini dimulai dari akhir April lalu dan diprediksikan akan berakhir pada akhir Agustus mendatang. Namun sebenarnya ini dalam keadaan normal. Akan tetapi dampaknya mulai dirasakan oleh masyarakat karena banyak sumur warga yang kian mulai mengering. Menurutnya musim kemarau ini sebenarnya sudah menjadi rutin untuk wilayah Wamena dan sekitarnya yang dimulai dari akhir April atau awal Mei. Untuk akhir dari musim kemarau akan berakhir di bulan Agustus atau September. Oleh karena itu, BMKG Wamena menyarankan kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan air bersih dengan baik. Panjangnya musim kemarau di wilayah Papua Pegunungan saat ini mulai dikeluhkan oleh masyarakat di wilayah kota Wamena sebab banyaknya sumur bor milik warga yang debit airnya sedikit, bahkan ada yang sudah mulai mengering. khususnya di wilayah perumahan-perumahan yang ada di dataran tinggi hingga menengah. Salah satu warga Kota Wamena, Obok Silak, mengaku jika sudah 2 minggu sumur yang biasanya menjadi salah satu penyedia air bersih di rumahnya di Jalan Irian Atas, debit airnya sudah kecil, bahkan harus menunggu beberapa waktu lagi untuk bisa mengeluarkan air. Bahkan ada beberapa sumur juga yang sudah kering. Obok juga mengharapkan apabila situasi kemarau ini lebih panjang, maka pemerintah bisa mengambil langkah untuk menyediakan air bersih, sebab air menjadi sumber kehidupan baik bagi manusia, ternak maupun tumbuhan. Apalagi di wilayah Papua Pegunungan, kebanyakan kehidupan masyarakat tergantung dari hasil pertanian yang memang sangat membutuhkan air. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara, informasi dari jurnalis RRI Wamena, Evi Paniarean tadi, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Berita Papua Pegunungan untuk edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Anda juga bisa membaca berita online kami dengan mengakses rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus Pagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga dan orang-orang terkasih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih.

0: Cegah stunting itu penting.
1: Kenapa kamu, Dek?
2: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini tanggal 30 Juli 2026 di akhir bulan ya, satu hari lagi sudah habis di bulan Juli di tahun 2026 ini. Kita berharap di bulan Juli ini kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan yang gratis, dan berharap juga ya rencana-rencana yang sudah kita rancang untuk tahun ini berjalan lancar dan sudah tercapai untuk tahun ini. Baik, kali ini pendengar, kita akan mengikuti acara Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Seperti biasa pendengar, kita akan ikuti acara Labewa. Kali ini akan dibawakan oleh adik-adik saya, ada Dela dan juga Ina. Kita dengarkan bersama.
1: Sadanko, waktunya Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.

0: Halo para pendengar, selamat sore. Kembali lagi bersama kami di acara Wabewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Di sore hari ini saya Dela dan teman saya
1: Ina
0: akan menemani teman-teman semua dari pukul 15.30 hingga 16.30 waktu Indonesia Timur. Pada sore hari ini kami akan membawakan topik yang menarik, yaitu arti sahabat dalam kehidupan remaja. Selama satu jam ke depan, kita akan berbincang tentang arti sahabat dalam kehidupan remaja. Sahabat adalah orang yang selalu hadir dalam berbagai cerita, mulai dari suka, duka, hingga perjuangan meraih impian.
1: Betul sekali, kita akan berbicara tentang pentingnya sahabat dalam kehidupan remaja. Bagaimana menjadi sahabat yang baik, dan mengapa persahabatan yang sehat sangat berarti dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, selama siaran berlangsung, kami juga akan menemani teman-teman dengan lagu-lagu pilihan dan kata-kata motivasi yang semoga bisa menambah semangat di sore hari ini.
0: Baiklah, sebelum kita mulai pembahasan kita sore ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu tembang berikut. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di Wabewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.

0: Halo para pendengar, kembali lagi bersama kami di Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Semoga lagu tadi bisa menemani sore teman-teman semua. Ngomong-ngomong tentang tema kita, arti sahabat dalam kehidupan remaja. Nah Ina, kalau kita bicara tentang sahabat, menurut Ina, kenapa sih sahabat itu penting dalam kehidupan remaja?
1: Kalau menurut saya, karena di masa remaja kita banyak belajar hal baru. Kadang kita butuh teman untuk berbagi cerita, saling memberi semangat, atau sekadar menemani saat menghadapi hari yang berat. Kehadiran sahabat bisa membuat kita merasa tidak sendirian.
0: Betul sekali. Kadang sahabat itu bukan orang yang selalu punya solusi, tapi dia mau mendengarkan cerita kita. Itu saja sudah cukup membuat kita merasa lebih tenang.
1: Iya, tapi kita juga harus ingat, menjadi sahabat yang baik sama pentingnya dengan memilih sahabat yang baik. Jangan maunya didengar terus, tapi kita juga harus mendengarkan.
0: Setuju sekali. Jadi persahabatan itu saling melengkapi. Kalau teman kita berhasil, kita ikut senang. Kalau dia lagi kesulitan, kita beri semangat dan dukungan.
1: Nah teman-teman, jadi saya akan kasih sedikit penjelasan tentang hari persahabatan dalam kehidupan remaja. Jadi hari persahabatan adalah hari untuk menghargai arti persahabatan dan mengingatkan pentingnya memiliki hubungan yang baik dengan teman. Dalam kehidupan remaja, persahabatan memiliki peran yang sangat besar karena teman sering menjadi tempat berbagi cerita, saling mendukung, dan menemani dalam proses bertumbuh. Jadi ada beberapa makna dari hari persahabatan bagi remaja, yaitu yang pertama, menghargai teman yang selalu ada dalam suka maupun duka. Yang kedua, mempererat hubungan agar persahabatan semakin akrab dan saling percaya. Yang ketiga, belajar nilai-nilai positif seperti kejujuran, kesetiaan, saling menghormati, dan kerjasama. Yang keempat, memberikan dukungan emosional sehingga remaja merasa tidak sendirian saat menghadapi masalah. Yang kelima, menumbuhkan sikap saling peduli dan tolong-menolong, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah menciptakan kenangan indah melalui kebersamaan dan kegiatan bersama teman. Jadi, hari persahabatan dalam kehidupan remaja adalah momen untuk mensyukuri kehadiran sahabat, mempererat hubungan, serta mengingat pentingnya saling menghargai, mendukung, dan menjadi teman yang baik bagi satu sama lain.
0: Wow, ternyata hari Kamis tuh tanggal 30, hari persahabatan sedunia. Wah, ini ada teman kah? Sahabat kah? Bagaimana?
1: Ada, tapi saya lupa.
0: Selamat hari persahabatan sedunia, Ina.
1: Iya, makasih.
0: Kami juga.
1: Selamat hari sahabat juga.
0: Kami mengucapkan selamat hari persahabatan sedunia kepada seluruh pendengar Labewa. Semoga kita semua bisa menjadi sahabat yang selalu membawa kebaikan, saling mendukung dan tetap bersama dalam suka maupun duka.
1: Nah, jadi biasanya ada tradisi atau kegiatan saat hari-hari persahabatan. Biasanya bertukar gelang persahabatan sebagai simbol persahabatan, lalu mengunggah foto atau video bersama teman di media sosial disertai ucapan hari persahabatan, memberikan hadiah kecil seperti coklat, gantungan kunci atau bunga sebagai tanda perhatian. Dan juga ada mengadakan acara bersama, misalnya piknik, makan bersama, bermain, atau menonton film. Terus juga yang paling penting, saling memaafkan jika pernah berselisih agar hubungan persahabatannya kembali baik.
0: Nah, teman-teman, masa remaja adalah masa yang penuh dengan cerita. Ada cerita tentang sekolah, keluarga, cita-cita, dan tentu saja tentang persahabatan. Di masa inilah kita mulai mengenal banyak orang, belajar beradaptasi, dan menemukan teman-teman yang bisa menjadi sahabat.
1: Sahabat bukan hanya orang yang duduk di samping kita di kelas atau bermain bersama setiap hari. Sahabat adalah seseorang yang membuat kita merasa nyaman untuk menjadi diri sendiri. Bersama sahabat, kita bisa berbagi cerita, saling memberi semangat, bahkan saling mengingatkan ketika ada yang melakukan kesalahan.
0: Persahabatan juga mengajarkan kita banyak nilai kehidupan. Kita belajar menghargai perbedaan, belajar bekerja sama, belajar mendengarkan pendapat orang lain, dan belajar memaafkan. Semua itu adalah bekal yang sangat berharga, bukan hanya selama di sekolah, tetapi juga untuk kehidupan di masa depan.
1: Tapi teman-teman, persahabatan yang baik tidak datang begitu saja. Kita juga harus berusaha menjaganya. Mulailah dengan bersikap jujur, menepati janji, menghargai perasaan teman.

Nah, teman-teman pendengar, semoga pembahasan sore ini mengingatkan kita bahwa sahabat adalah bagian penting dalam perjalanan hidup. Mari kita jaga setiap persahabatan dengan ketulusan, rasa hormat, dan kepedulian, karena persahabatan yang baik akan selalu menjadi kenangan indah yang kita bawa hingga dewasa.

0: ada beberapa nilai-nilai yang diajarkan untuk kita semua. Yang pertama adalah saling menghargai perbedaan. Yang kedua, setia kepada teman. Yang ketiga, jujur dan dapat dipercaya. Yang keempat, saling membantu saat mengalami kesulitan. Yang kelima, menjaga komunikasi yang baik. Dan yang keenam, menghindari perundungan dan saling mendukung.
1: Teman-teman, setelah kita membahas arti sahabat dalam kehidupan remaja, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menjadi sahabat yang baik.
0: Seringkali kita berharap memiliki sahabat yang selalu ada untuk kita. Namun sebelum berharap seperti itu, kita juga perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah menjadi sahabat yang baik bagi orang lain?
1: Menjadi sahabat yang baik sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari hal-hal sederhana seperti menyapa ketika bertemu, mendengarkan saat sahabat sedang bercerita, membantu ketika ia mengalami kesulitan, dan memberikan semangat saat ia sedang berjuang meraih cita-citanya.
0: Selain itu, kita juga perlu menjaga kepercayaan. Jika sahabat bercerita tentang sesuatu kepada kita, jangan langsung menyebarkannya kepada orang lain. Kepercayaan adalah salah satu hal yang membuat sebuah persahabatan tetap kuat.
1: Teman-teman, dalam persahabatan tentu tidak selalu berjalan mulus. Kadang ada perbedaan pendapat atau kesalahpahaman. Itu adalah hal yang wajar. Yang penting adalah bagaimana kita menyelesaikannya dengan baik, mau meminta maaf jika salah, dan mau memaafkan jika sahabat melakukan kesalahan.
0: Sahabat yang baik bukanlah sahabat yang sempurna. Sahabat yang baik adalah mereka yang saling menerima kekurangan, saling mendukung untuk berubah menjadi lebih baik, dan tetap berjalan bersama dalam setiap keadaan.
1: Semoga setelah mendengarkan pembahasan suara ini, kita semua semakin termotivasi untuk menjadi sahabat yang membawa kebahagiaan, semangat, dan pengaruh positif bagi orang sekitar. Oke teman-teman, sebelum lanjut di pembahasan berikut, mari kita dengarkan tembang

0: lagi bersama kita. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan arti persahabatan dalam kehidupan remaja. Jadi, persahabatan dalam kehidupan remaja adalah hubungan yang terjalin karena adanya rasa saling percaya, saling menghargai, dan saling mendukung antara dua atau lebih. Pada masa remaja, persahabatan sangat penting karena menjadi tempat berbagi cerita, memberikan semangat, serta membantu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Persahabatan memiliki beberapa peran penting bagi remaja, yaitu yang pertama, menjadi tempat berbagi cerita, perasaan, dan pengalaman. Yang kedua, memberikan dukungan dan menghadapi masalah atau kesulitan. Yang ketiga, mengajarkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab. Yang keempat, membantu membangun rasa percaya diri dan kemampuan bersosialisasi. Dan yang kelima, menciptakan kenangan indah serta pengalaman yang berharga selama masa remaja. Jadi, persahabatan dalam kehidupan remaja bukan hanya tentang memiliki banyak teman, tetapi juga tentang membangun hubungan yang sehat, saling menghargai, dan saling membantu agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Oke teman-teman, para pendengar Labewa, pernahkah kalian bertanya mengapa setiap orang membutuhkan sahabat? Jawabannya sederhana, karena kita tidak semua berjalan hidup bisa kita lalui sendirian. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau bingung menghadapi suatu masalah. Di saat seperti itulah kehadiran seorang sahabat menjadi sangat berarti.
0: Sahabat bukan hanya tempat berbagi cerita, tapi juga tempat kita belajar. Belajar menjadi pendengar yang baik, belajar memahami perasaan orang lain, dan belajar menghargai setiap perbedaan. Persahabatan membuat kita sadar bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bersama sahabat, kita juga belajar bahwa sebuah hubungan akan tetap bertahan jika dibangun dengan rasa saling percaya, saling menghormati, dan saling mendukung. Ketika salah satu sedang jatuh, yang lain akan hadir untuk menguatkan. Ketika salah satu berhasil, yang lain ikut memberikan selamat dengan tulus.
1: Teman-teman pendengar, jangan pernah menganggap remeh arti seorang sahabat. Bisa jadi satu kalimat penyemangat dari sahabat menjadi alasan seseorang untuk tetap bangkit dan terus melangkah. Karena itu, mari kita jaga persahabatan yang kita miliki. Jadilah sahabat yang selalu membawa ketenangan, semangat, dan kebaikan bagi siapa saja yang ada di sekitar kita.
0: Jadi teman-teman, ciri-ciri persahabatan yang sehat adalah ditandai dengan adanya rasa saling percaya, saling menghormati, komunikasi yang baik, saling mendukung, dan tidak saling memanfaatkan. Dalam persahabatan yang sehat, setiap orang merasa nyaman dan nyaman menjadi dirinya sendiri. Nah, selain itu juga ada tantangan dalam persahabatan remaja. Persahabatan tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan pendapat, kesalahpahaman, rasa cemburu, atau kurangnya komunikasi dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, diperlukan sikap saling memahami, terbuka, dan mau memaafkan agar persahabatan tetap terjaga. Dan juga ada dampak persahabatan yang positif. Persahabatan yang baik dapat membuat remaja lebih bahagia, termotivasi belajar, memiliki kesehatan mental yang lebih baik, dan belajar menyelesaikan masalah dengan cara yang dewasa. Lalu ada juga dampak persahabatan yang tidak sehat. Tidak semua pertemanan membawa pengaruh baik. Persahabatan yang tidak sehat dapat ditandai dengan saling mengejek, memaksa melakukan hal yang salah, tidak menghargai pendapat, atau sering memanfaatkan teman. Kita perlu berani menjaga perbatasan dan memilih lingkungan pertemanan yang positif.
1: Oke teman-teman, sebelum kita lanjut lagi, saya akan membacakan cerita singkat tentang buat sahabat yang selalu belajar bersama sejak mereka duduk di bangku sekolah, mereka memiliki impian yang sama, yaitu meraih cita-cita setinggi mungkin. Suatu hari, salah satu dari mereka mendapatkan nilai yang kurang baik. Ia merasa kecewa dan mulai kehilangan semangat. Bahkan, ia berpikir bahwa dirinya tidak akan mampu mencapai cita-citanya. Melihat sahabatnya seperti itu, temannya tidak mengejek atau meninggalkannya. Justru ia berkata, "Satu nilai yang kurang baik bukan berarti akhir dari segalanya. Ayo kita belajar bersama lagi, kita hadapi ini sama-sama."
0: Sejak hari itu, mereka mulai belajar bersama-sama setiap sore. Mereka saling membantu memahami pelajaran, saling menyemangati ketika merasa lelah, dan saling mengingatkan agar tidak mudah menyerah. Beberapa bulan kemudian, usaha mereka membuahkan hasil. Nilai yang dulu rendah mulai meningkat. Rasa percaya diri kembali tumbuh, dan mereka semakin yakin untuk mengejar cita-cita mereka.
1: Teman-teman, dari cerita sederhana ini, kita bisa belajar bahwa sahabat bukan hanya orang yang hadir saat kita tertawa. Sahabat sejati adalah orang yang tetap berdiri samping kita ketika kita sedang jatuh, menguatkan kita saat kehilangan semangat, dan ikut berjuang agar kita bisa bangkit kembali. Karena itu, janganlah mencari sahabat yang baik, tetapi berusahalah menjadi sahabat yang baik. Jadilah orang yang mau mendengarkan, mau membantu, dan selalu memberikan semangat kepada teman-teman di sekitar kita. Ingatlah, persahabatan yang tulus bukan membuat kita berjalan lebih cepat, tetapi membuat kita mampu berjalan lebih jauh bersama. Semoga kita semua memiliki sahabat yang baik dan juga memiliki sahabat yang membawa harapan, semangat, dan kebaikan bagi orang lain. Nah, itu dia cerita arti sahabat dalam kehidupan remaja. Oke teman-teman, ngomong-ngomong tentang tema kita, ada yang menarik loh tentang hari persahabatan sedunia ini. Kenapa ya diperingati setiap tanggal 30 Juli?
0: Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2011. Tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat di seluruh dunia membangun persahabatan, saling menghormati, dan menjaga perdamaian tanpa membedakan suku, agama, budaya, maupun latar belakang.
1: Melalui Hari Persahabatan Sedunia, kita diingatkan bahwa persahabatan bukan hanya hubungan antara dua orang, tetapi juga menjadi jembatan untuk saling menciptakan rasa persatuan, saling pengertian dan kepedulian antar sesama. Bagi remaja, momen ini menjadi pengingat bahwa persahabatan yang baik dapat memberikan banyak manfaat. Sahabat bisa menjadi tempat berbagi cerita, saling memberi semangat, dan saling mendukung untuk meraih cita-cita.
0: Jadi, di Hari Persahabatan Sedunia ini, mari kita menjaga hubungan baik dengan teman-teman di sekitar kita, saling menghargai, saling membantu, dan menjadi sahabat yang membawa pengaruh positif. Nah, teman-teman, mengapa persahabatan penting di masa remaja? Masa remaja adalah masa ketika seseorang mulai mengenal jati diri. Kehadiran sahabat dapat memberikan dukungan, memotivasi, dan rasa aman. Sahabat juga sering menjadi tempat berbagi cerita, belajar bersama, dan saling menguatkan ketika menghadapi masalah di sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Dan persahabatan juga bukan tentang jumlah teman. Banyak orang berpikir bahwa memiliki banyak teman berarti lebih bahagia. Padahal, kualitas persahabatan jauh lebih penting daripada jumlah teman. Memiliki satu atau dua sahabat yang tulus seringkali lebih berharga daripada memiliki banyak teman yang hanya hadir saat kita keadaan menyenangkan. Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Nah, cara menjaga persahabatan kita agar tetap langgeng adalah kita membutuhkan usaha dari kedua belah pihak. Hubungan akan bertahan jika ada komunikasi yang baik, saling menghargai, saling percaya, mau meminta maaf ketika salah, dan bersedia memaafkan. Menjaga hubungan juga berarti tetap hadir untuk teman, baik saat mereka sedang senang maupun sedang mengalami kesulitan. Dan juga yang paling penting adalah menghargai perbedaan dalam persahabatan. Setiap orang memiliki karakter, kebiasaan, pendapat yang berbeda. Persahabatan yang baik tidak menuntut seseorang menjadi sama, tetapi mengajarkan untuk saling menerima dan menghargai perbedaan tersebut. Dengan begitu, hubungan menjadi lebih kuat dan penuh rasa hormat.
1: Teman-teman, banyak orang berpikir kalau sahabat itu hanya untuk diajak jalan, bercanda, atau bersenang-senang. Memang tertawa bersama sahabat itu menyenangkan, tetapi arti sahabat jauh lebih dalam daripada itu. Di masa remaja, sahabat adalah orang yang hadir saat kita membutuhkan semangat. Saat kita gagal, sahabat menguatkan. Saat kita berhasil, sahabat ikut bangga. Saat kita melakukan kesalahan, sahabat mengingatkan dengan cara yang baik.
0: Persahabatan bukan hanya tentang menghabiskan waktu bersama, tetapi juga tentang saling membantu menjadi pribadi yang lebih baik. Sahabat yang baik akan mendukung kita untuk rajin belajar, mengejar cita-cita, menghormati orang tua dan guru, serta menjauhi hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri. Teman-teman, tentu tidak ada salahnya bersenang-senang bersama sahabat. Justru kenangan indah bersama sahabat akan menjadi cerita yang selalu kita ingat. Namun, persahabatan yang sejati adalah ketika kita bisa tertawa bersama, belajar bersama, dan saling menguatkan dalam setiap keadaan.
1: Jadi, jangan hanya mencari teman untuk bersenang-senang. Carilah sahabat yang membuat kita berkembang, yang tetap ada saat keadaan sulit, dan yang selalu mendorong kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena sahabat sejati bukan hanya menemani hari-hari yang menyenangkan, tetapi juga berjalan bersama kita melewati masa-masa yang penuh tantangan.
0: Nah, dan juga teman-teman, ada juga pelajaran berharga dari persahabatan. Melalui persahabatan, kita belajar tentang kerjasama, empati, kesabaran, tanggung jawab, dan kepedulian. Semua pengalaman itu membutuhkan seseorang menjadi pribadi yang lebih dewasa dan mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dan juga ada persahabatan dan kesehatan mental. Memiliki sahabat yang baik dapat membantu mengurangi rasa kesepian, stres, dan kecemasan. Saat seseorang memiliki teman yang mau mendengarkan tanpa menghakimi, ia akan merasa lebih tenang dan memiliki semangat untuk menghadapi berbagai tantangan.
1: Teman-teman, masa remaja itu penuh dengan cerita. Kadang kita merasa senang, kadang juga merasa sedih, kecewa, bahkan bingung menghadapi berbagai masalah. Nah, di saat-saat seperti itu, seorang sahabat seringkali menjadi tempat pertama yang kita cari. Mengapa? Karena sahabat adalah orang yang membuat kita merasa nyaman untuk menjadi diri sendiri. Kita tidak perlu berpura-pura terlihat kuat atau sempurna. Bersama sahabat, kita bisa bercerita, tertawa, bahkan menangis tanpa takut dihakimi. Yang membuat seorang sahabat istimewa bukan karena dia selalu punya solusi. Kadang dia hanya duduk menemani, mendengarkan cerita kita, lalu berkata, "Ah, tenang, saya ada di sini." Kalimat sederhana seperti itu bisa membuat hati yang sedang lelah menjadi lebih kuat.
0: Di masa remaja, kita juga belajar bahwa persahabatan bukan tentang siapa yang paling sering bersama. Persahabatan adalah tentang siapa yang tetap peduli, tetap mengingat, dan tetap hadir ketika kita membutuhkan dukungan. Karena itu, jangan ragu untuk mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang selama ini selalu ada. Dan jangan lupa jadilah sahabat yang juga mau mendengar, mau membantu, dan mau menguatkan orang lain. Teman-teman pendengar, Persahabatan yang tulus adalah hadiah yang tidak bisa dibeli. Jagalah dengan baik, karena mungkin suatu hari nanti kenangan terindah yang kita ingat dari masa remaja adalah kebersamaan dengan sahabat-sahabat kita. Nah teman-teman, saya ada satu dongeng pendek tentang persahabatan. Judulnya adalah Dua Sahabat dan Pohon Mangga. Di sebuah desa, hiduplah dua sahabat bernama Raka dan Bima. Mereka memiliki impian yang sama, yaitu menjadi orang yang sukses dan membanggakan keluarga. Suatu hari, mereka menanam sebuah pohon mangga di halaman sekolah. Mereka merawatnya bersama setiap hari. Saat Raka merasa lelah, Bima menyemangatinya. Ketika Bima kesulitan belajar, Raka dengan sabar membantunya.
1: Tahun demi tahun berlalu, pohon mangga itu tumbuh besar dan berbuah lebat. Sama seperti persahabatan mereka yang semakin kuat, berkat kerja keras dan saling mendukung, Raka berhasil menjadi seorang guru, sedangkan Bima menjadi seorang pengusaha. Meski memiliki pekerjaan yang berbeda, mereka tetap saling membantu dan tidak pernah melupakan persahabatan mereka. Mereka pun menyadari bahwa kesuksesan terasa lebih bermakna ketika diraih bersama orang yang selalu mendukung kita.
0: Jadi pesan moral dari dongeng tadi adalah sahabat sejati bukanlah orang yang bersaing untuk menjatuhkan, melainkan yang saling menyemangati, membantu, dan tumbuh bersama menuju kesuksesan.
1: Oke teman-teman, motivasi dari arti sahabat dalam kehidupan remaja, teman-teman pendengar LABEWA, sahabat adalah salah satu anugerah terindah yang kita miliki. Di masa remaja, kita mungkin akan bertemu banyak orang, tetapi hanya sedikit yang benar-benar tulus menemani kita dalam setiap keadaan. Sahabat yang baik akan ikut tersenyum saat kita berhasil. Kita bertahan saat kita gagal dan tidak ragu mengingatkan ketika kita mulai melangkah ke arah yang kurang baik. Karena itu, jangan mencari sahabat yang baik, tetapi jadilah sahabat yang baik bagi orang lain. Belajarlah untuk saling menghargai, saling mendengarkan, saling memaafkan, dan saling mendukung dalam meraih cita-cita. Persahabatan yang dibangun dengan ketulusan akan menjadi kekuatan yang membangun kita melewati berbagai tantangan dalam kehidupan.
0: Mari kita jadikan persahabatan sebagai tempat untuk saling bertumbuh, saling menguatkan, dan saling menginspirasi. Semoga setiap langkah yang kita jalani selalu ditemani oleh sahabat-sahabat yang membawa kebaikan, dan semoga kita pun menjadi sahabat yang selalu memberi semangat bagi orang-orang di sekitar kita.
1: Selamat Hari Persahabatan Sedunia. Tetap jaga persahabatan, karena sahabat yang tulus adalah salah satu harta paling berharga dalam kehidupan.
0: Semoga peringatan Hari Persahabatan hari ini mengingatkan kita bahwa persahabatan dibangun dengan kejujuran, kepedulian, dan rasa saling menghormati.
1: Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembahasan sore ini, ada pesan yang ingin kami sampaikan. Dalam hidup, mungkin kita akan bertemu banyak orang. Ada yang datang hanya sebentar, ada juga yang tetap bertahan hingga bertahun-tahun. Namun sahabat sejati adalah mereka yang tetap memilih tinggal saat keadaan tidak selalu mudah.
0: Di masa remaja, kita semua sedang berjuang mengejar impian. Akan ada saat kita berhasil, tetapi akan ada juga saat kita gagal. Di saat itulah seorang sahabat yang tulus akan berkata, "Jangan menyerah, kau pasti bisa, saya percaya sama kau." Kalimat sederhana itu mungkin terdengar biasa, tetapi bisa menjadi semangat yang luar biasa.
1: Karena itu, jangan hanya berharap memiliki sahabat yang baik. Mulailah dari diri sendiri, Jadilah sahabat yang bisa dipercaya, yang tidak meninggalkan teman saat susah, yang ikut bahagia saat teman berhasil, dan yang selalu mengajak kepada hal-hal yang baik.
0: Ingat, persahabatan bukan tentang siapa yang paling lama bersama, tetapi tentang siapa yang tetap setia saat keadaan berubah. Jagalah sahabat yang kalian miliki hari ini, karena suatu saat nanti mungkin kalian akan menyadari bahwa salah satu kenangan terindah di masa remaja adalah tawa, cerita, perjuangan, dan pernah dilalui bersama sahabat.
1: Semoga persahabatan yang kita miliki selalu dipenuhi dengan ketulusan, saling menghargai, dan saling menguatkan. Teruslah menjadi pribadi yang membawa kebaikan bagi orang lain, karena sahabat yang baik bukan hanya menemani perjalanan hidup, tetapi juga membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik.
0: Sahabat sejati bukanlah mereka yang selalu bersama setiap saat, tetapi mereka yang tetap ada saat kita membutuhkan. Mari jadilah sahabat yang tulus, saling menghargai, saling mendukung, dan bertumbuh bersama. Kesuksesan memang membanggakan, tetapi akan terasa lebih berarti jika diraih bersama orang-orang yang selalu mendukung kita. Jagalah persahabatan, karena sahabat yang baik adalah salah satu anugerah terindah dalam hidup.
1: Wow, ini sudah tidak terasa sedikit lagi waktu kita selesai menyiar. Tema kita arti sahabat dalam kehidupan remaja ini seru sekali. Jadi kita jadi membahas tentang sahabat-sahabat. Betul kan ya Ina?
0: Betul sekali. Teman-teman yang belum mengucapkan selamat hari sahabat ke kampus, teman-teman ucapkan dulu kak.
1: Betul sekali, apalagi ini hari sahabat sedunia, persahabatan.
0: Nah teman-teman, tidak terasa sekarang sudah jam 4 lebih 30, jadi siaran kita akan selesai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan siaran Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena hari ini. Jangan lupa dengarkan lagi di setiap Selasa dan Kamis pada pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Timur. Oh ya, jangan lupa juga siaran ini didirikan atas kerjasamanya RRI dan PPI. Sampai jumpa lagi.
1: Dah.
0: Dadah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dululah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Saudara pendengar, para penanda berada, kita akan ikuti Beranda Sta Cita dari program 1 RRI
1: Jakarta. Tuhan Yang Maha Esa.
2: Beranda Sta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Asta Cita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita sama sih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu, agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GPAN. Muncul di dalam GPAN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Gitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada, jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Keno Kinoyo Ngopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi cukup jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GPA N ya, pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kalau agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah rencanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling hormat menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia merayakan perbedaan. 7 tokoh agama, salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak, jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya, bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumadi. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya, contoh Mbak Sari, asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal. Semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya, ya Pak Otto. Betul. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Otto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan kepada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat pada kadang penghayat janji kita dan slogan kita, bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning diwae penghayat kudu sumunar Pindu Baskoro.
1: Pak Otto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Otto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: dan ini adalah brand DS kita berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Sumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
1: Jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Estetika, program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Estetika, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung Ketiga, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Lhokseumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Haji Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Lhokseumawe.
2: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
3: Selamat siang Pak.
2: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak apa itu?
3: Agama saya Kristen Protestan, dan saya tinggal di Lhokseumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
2: 30 tahun ya? 30 tahun. Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemarin sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
3: Masih lajang.
2: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini tentu kan ada banyak hal ataupun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Lhokseumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini bagaimana? Penjelasan Bapak mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana?
3: Terima kasih. Saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Lhokseumawe ini. Saya merasa sukacita ya, karena jarang ya, daerah saya dapati begini, karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini, kan? Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan baik baju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bicara itu ya, sebagai saya pribadi tidak ada pusat pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api tamat, karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi tidak ada sih diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi di gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada pengamat Banda Sakti, datang asisten satu pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
2: Iya,
3: nah, inilah kampung kami sebenarnya, dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya, karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Lhokseumawe.
1: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan

0: Sulawesi Selatan merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
1: Tentu kalau boleh kami tahu ya, ya kan tadi banyak bantuan yang datang, itu dari mana dan siapa aja yang bantuan yang datang itu, yang bantu kita ini?
2: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov, Pemprov Aceh, Pemkulan Persmanwe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
1: Baitul Mal.
2: Jadi kalau dipikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu, bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
1: Baik, mendengar itu tadi pembicaraan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar

0: Titik nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lutsmawe Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
1: Baitul Mal dalam ini memberikan kebijakan ya. Nah, juga Pak Samari zamannya apa yang latar belakangnya Baitul Mal itu menyatakan bantuan kepada korban kebakaran tersebut kepada warga.
2: Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita terahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
0: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
1: Nah, ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan tersebut terus tumbuh di tengah masyarakat khususnya di kota Lutsmawe ini?
2: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
0: Secara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat.

0: Berani Asik kita berjaringan. Kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari lokal, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para pening fader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang maha esa, berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah dipikirkan oleh para pening fader supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lestar, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
2: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
3: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru terciptanya namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas Dita, gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemudian baru habis ketika Idul Fitri, habis kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Dan tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang dalam bermanya, ada siasati di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin. Tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi, serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ede, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
3: Untuk di Kabupaten Ede, kalau umpamanya Mas Ito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada yang terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan, bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita kesana ke keluarga Muslim, ketika ada acara saya di sini, dokter saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
2: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI MD edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Astacita Berjaringan dari RRI MD, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.

kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milenial bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert.

masyarakat Sangihe. Jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya, dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Nah, dari sana memang masyarakat Sangir memandang bahwa perbedaan itu karunia, karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya

0: satu marga, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya, dampak yang terasa secara implementasi dalam satu keluarga. Ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal. Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang beragama berbeda agama, justru nimbrung bersama-sama. Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
0: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di sana apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan.
0: Iya.
1: Sangat
0: terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipa, yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen, khususnya gini. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, BPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah

0: kita harmonis.
1: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
0: Bukan sebagai hambatan ya.
1: Bukan sebagai hambatan.

0: kekuatan seperti itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
1: Iya. Tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan. Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementasi. Apa itu implementasi dari dogma yang tidak nilai-nilai kebaikan, gitu? Cinta kasih, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah. Tidak ada

0: dan tua, gitu ya, Mbak Nur ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Kebebasan
0: untuk menentukan pilihan.

0: mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun.
1: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka begitu. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan

seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopimda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.

0: Leopold Albert Samalawi.
1: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungan Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunan.

0: Itulah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perkat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 1.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Tabe.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pe, ciupu!
1: Să răpuză la apă, zama, cam să-am pesetia, pare că-mi datang bicerăza trus.
0: Cupu sală tu, karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: PD Mitra melalui komisi terkait untuk menindaklanjuti sejumlah catatan dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penataan aset daerah. Langkah ini diambil menyusul kunjungan tim pencegahan KPK di Papua yang memberikan sejumlah sorotan mendasar, diantaranya potensi pemborosan anggaran belanja di beberapa dinas serta penataan sekitar 300 unit aset milik pemerintah Provinsi Papua. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai kepada awak media siang kemarin.
1: Temuan-temuan yang kemarin itu nanti kita

0: kan jadi baik mencegah daripada ditindak. Jadi kita apresiasi. Dan itu memang setelah dievaluasi kayak kemarin, nanti mereka akan balik lagi ngecek bagaimana dengan yang sudah kita bicarakan bersama, sudah ditindaklanjuti kan belum.
1: Ia menjelaskan pimpinan dewan dalam memegang berita acara serta kesepakatan bersama dari hasil pertemuan dengan KPK. Dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi setiap komisi saat menggelar rapat kerja dan memanggil OPD mitra guna mengevaluasi sejauh mana penanganan kendala di lapangan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama yakni penataan aset yang nilainya diperkirakan mencapai 21 triliun rupiah.
0: Memang aset setelah DOB ini memang kan kita lagi upayakan untuk aset jadi badan sendiri. Kalau jadi badan sendiri kan yang lagi besok ada masih konsultasi ke Kemendagri di beberapa direktur untuk kalau disetujui dia jadi badan sendiri itu jauh lebih. Kalau ini kan sekarang ini masih jadi bidan, jadi keputusan-keputusan apapun masih harus ke Pak Gubernur mau kan dia jadi badan aset, karena aset kita kan besar. Papua itu 21 triliun aset, tapi masih ada yang bertempat di provinsi lain, penyerahan dan segala macam masih. Jadi kemarin jadi catatan juga di Papua ada berapa aset-aset yang mau diserahkan. Sebagian besar sudah, tapi ada yang belum juga. Tapi teman-teman Pemprov jawab ada yang tidak diterima juga dari sana, makanya minta untuk kalau bisa KPK ataupun Kemendagri jadi peningnya untuk selesaikannya supaya bisa fokus terus aset kita.
1: Politisi Golkar Papua ini juga memberikan apresiasi kepada KPK atas fokus pendampingan fungsi pencegahan korupsi di wilayah Papua. Menurutnya langkah pencegahan di tahap awal perencanaan jauh lebih berdampak positif bagi tata kelola pemerintahan. Nalik Saulia melaporkan.
2: Dari Bovendigul, Dinas Kesehatan Bovendigul lanjutkan cek kesehatan gratis ASN pasar 6 OPD. Lengkapnya bersama Septiani Nurjana.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul kembali menggelar program cek kesehatan gratis atau CKG bagi aparatur sipil negara. Kegiatan ini bertujuan mendeteksi dini kondisi kesehatan pegawai sekaligus mendorong budaya hidup sehat di lingkungan pemerintahan. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Charlie Wisau Amir, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pendampingan pelaksanaan CKG yang dilakukan bersama Puskesmas Tanah Merah dan pendampingan pelaksanaan kegiatan di 6 OPD. Program ini merupakan kerjasama dengan Puskesmas Tanah Merah dalam pelaksanaan CKG di 29 OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Hingga saat ini sudah terlaksana di 26 OPD dan tersisa 3 yang akan menjadi sasaran berikutnya.
4: Hari ini kita melakukan kegiatan pendampingan pelaksanaan kegiatan CKG di 6 OPD, di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Pemuda dan Olahraga. Jadi kita bekerja sama dengan Puskesmas Tanah Merah untuk melakukan kegiatan ini di 29 OPD. Jadi kita baru laksanakan 26 OPD, tinggal 3 OPD lagi yang kita laksanakan kegiatan ini. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kita punya cakupan sasaran, karena Puskesmas Tanah Merah ini dia ada sekitar 22 lebih penduduk, sehingga kita harus mencapai target ini dalam 1 tahun. Dan kita melakukan pendampingan bersama Puskesmas Tanah Merah. Kalau untuk total keseluruhan kita gini kan sekitar 70 gabung dengan 20 puskesmas yang ada di sini. Hanya Puskesmas Tanah Merah saja yang kita bantu melakukan pendampingan.
3: Ia menambahkan pemeriksaan yang diberikan dalam program CKG meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat. Selain itu, kegiatan ini dipadukan dengan layanan kesehatan dari Puskesmas Tanah Merah berupa pemeriksaan HIV dan screening malaria.

0: upaya pencegahan penyakit sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Febriani Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Nabire, Bupati Nabire panen perdana padi biofortifikasi Arumba di ST1 Bumi Raya. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Setelah melalui masa tanam selama kurang lebih 3 bulan, padi biofortifikasi varietas Arumba akhirnya memasuki masa panen. Panen perdana dilakukan langsung oleh Bupati Nabire Mesat Magai Esos MSI di areal persawahan SP1 Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Rabu 29 Juli 2026. Panen perdana tersebut menjadi bukti keberhasilan uji tanam padi biofortifikasi Arumba yang dikembangkan sebagai salah satu upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Nabire. Dalam kesempatan itu, Bupati Mesak Magai menyampaikan apresiasi kepada para petani yang telah bekerja keras merawat tanaman hingga berhasil dipanen. Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran penting dalam mewujudkan kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Saya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, kelompok tani cendrawasi yang bekerja keras sehingga jati diri sebagai orang Nabire, ya, kawasan Kabupaten Nabire yang suburnya sangat luar biasa, potensi alamnya baik, ini kita bisa menghasilkan beras produk Nabire. Saya menyampaikan terima kasih kepada petani, bahkan juga terutama kepada Dinas Ketahanan Pangan yang membina masyarakat kita di Kabupaten Nabire. Oleh sebab itu, ke depan saya justru melakukan evaluasi-evaluasi kinerja sehingga di Kabupaten Nabire ini kita tahu kawasan-kawasan yang bisa produksi beras itu mulai dari Lagari, Nabire Barat, Wanggar, Yaro, Wami, Topo, ini kawasan-kawasan yang bisa produksi.
2: Selain melakukan panen secara simbolis, Bupati Nabire Mesak Magai juga berdialog dengan para petani, baik itu para petani OAP maupun non-OAP, terkait dengan perkembangan budidaya padi Arumba dan sejumlah masalah yang terjadi pada areal persawahan di SP1 Bumi Raya. Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, menyampaikan varietas padi biofortifikasi Arumba dikenal memiliki kandungan gizi yang lebih baik dibandingkan padi biasa, sehingga diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan hasil produksi, tetapi juga berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dan pencegahan stunting.
3: Padi biofortifikasi ini perlu kami sampaikan bahwa ini merupakan varietas yang dirilis oleh Kementerian Pertanian lewat Badan Litbang yang memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari Arumba. Ini memang kalau beberapa waktu petani tanya ini varietas baru, ya memang varietas baru. Lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat.
2: Seperti diketahui, panen raya padi biofortifikasi ini ditanam di lahan 5 hektar dan menghasilkan 2,5 ton padi per hektarnya dengan total keseluruhan 12,5 ton. Turut hadir pada panen raya padi biofortifikasi Arumba di SP1 Bumi Raya, Ketua PKK Kabupaten Nabire, Perwakilan Danrem 173 Praja Vira Braja, Kepala LPPRR Nabire Ibu Surya Talib, Kepala Distrik Nabire Barat, Kapolsek Nabire Barat, dan para petani. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Jelang HUT ke-81 RI, warga Yapen mulai menyemarakan lingkungan dengan ornamen merah putih. Dari Serui, Agus Tanawani melaporkan.
4: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026, semarak merah putih mulai terlihat di berbagai sudut Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Bendera merah putih umbul-umbul dan berbagai ornamen bernuansa kemerdekaan mulai dipasang di rumah warga, sekolah maupun sejumlah tempat umum. Pemasangan atribut kemerdekaan ini menjadi bagian penting dalam menumbuhkan semangat nasionalisme serta kecintaan terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Magdalena Nasiloi, saat berbelanja bendera merah putih dan umbul-umbul di sekitar alun-alun Trikora Serui, mengatakan pihaknya siap menyambut bulan kemerdekaan tahun ini. Menurutnya pemasangan bendera merah putih, umbul-umbul, dan ornamen bernuansa kemerdekaan merupakan bentuk perhatian sekolah dalam mendukung instruksi pemerintah daerah melalui Bupati Kepulauan Yapen. Magdalena menilai momentum peringatan kemerdekaan merupakan bagian penting yang harus didukung bersama khususnya oleh seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui.
5: Dalam rangka menyongsong peringatan hari proklamasi tanggal 7 Agustus, tujuan saya kesini untuk membeli aksesoris bendera merah putih yang sudah terpasang oleh para penjual di sini untuk saya dipasang di sekolah saya. Sekolah saya SMK Negeri 1 Agribisnis Agroteknologi Jalan Trans Wadapi Kampung Kainui 2. Karena saya merespon himbauan dari pemerintah daerah dalam menyongsong hari proklamasi kemerdekaan RI ini, kita harus semarakan. Oleh karena itu, sebagai pimpinan sekolah, saya akan membeli bendera-bendera berupa bendera hias yang panjangnya 8 meter, 3 buah. Kemudian ada bendera-bendera yang lain lagi menghias saya punya sekolah. Sebagai jawaban bahwa kita siap menyambut hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.
4: Sementara itu, Nindi, salah seorang pedagang bendera merah putih dan umbul-umbul di kawasan lapangan Trikora Serui, menyampaikan terima kasih kepada Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui serta masyarakat yang telah membeli berbagai atribut kemerdekaan yang dijualnya. Ia mengatakan stok bendera, umbul-umbul, dan ornamen merah putih tersedia dalam berbagai ukuran dengan harga yang terjangkau.
6: Umbul ada bendera, abang ada umbul-umbul, buat respang juga ada. Ada aksesoris buat mobil ada, mobil motor ada. Harga dari mulai 10.000 sampai yang ini nih, ini 250. 25.000 ada, 20.000 ada. Kalau harga variasi ya bang, barang ready ada di rumah. Stok masih banyak.
4: Ia juga siap menerima pesanan bendera merah putih maupun umbul-umbul untuk kebutuhan kantor, kios, toko, maupun bagi masyarakat, sekolah, dan warga di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
1: Masih dari Serui, sebanyak 233 mahasiswa baru STKIP PGRI Papua Serui ikuti PKKMB tahun akademik 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
7: Sebanyak 233 mahasiswa baru STKIP PGRI Papua Serui mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun akademik 2026-2027. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai 28 hingga 30 Juli 2026 dan dipusatkan di kampus STKIP PGRI Papua Serui. Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan STKIP PGRI Papua Serui, Isak Torobi, SPD, MPD mengatakan PKKMB bertujuan memperkenalkan sistem pembelajaran di perguruan tinggi sekaligus kehidupan kampus berkelandasan tridrama perguruan tinggi.
8: PKKMB ini sendiri adalah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Pihak akademik merencanakan kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, terhitung mulai tanggal 28, 29 hari ini, dan nanti besok 30. Kegiatan ini kami lebih fokuskan kepada materi-materi tentang kehidupan kampus, semua sistem belajar dan hal-hal yang menyangkut kegiatan akademik di kampus. Yang kedua, tentang organisasi kampus dan hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kegiatan akademik. Tujuan dari PKKMB ini sendiri yaitu memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan kampus berdasarkan tridharma perguruan tinggi. Itu tujuan utama dari PKKMB.
7: Selama pelaksanaan PKKMB, mahasiswa baru menerima berbagai materi pembekalan dari sejumlah instansi. Satres Narkoba, Polres Kepulauan Yapen memberikan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, mulai dari jenis-jenis narkotika, dampak negatif yang ditimbulkan, hingga penegakan hukum dan ancaman pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Komisi Penanggulangan AIDS KPA Dinas Kesehatan juga memberikan penyuluhan mengenai HIV/AIDS. Materi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang HIV/AIDS, cara penularannya, serta pentingnya menjaga perilaku hidup sehat sebagai upaya pencegahan.
8: Juga ada minta dari pihak luar beberapa pemateri, misalnya dari Polres, tentang bahaya narkoba AIDS. Mahasiswa kami kebanyakan masih muda dan mereka masih rentan terhadap hal-hal itu. Yang kedua, kami juga ada minta dari KPI Yapen tentang HIV AIDS. Yang ketiga itu dari Dinas Kesehatan tentang bahaya penyakit menular dan penyakit tidak menular.
7: Tahun akademik 2026-2027, jumlah mahasiswa baru yang mengikuti PKKMB sebanyak 233 orang, terdiri dari program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD sebanyak 104 mahasiswa, program studi pendidikan biologi 41 mahasiswa, dan program studi pendidikan jasmani sebanyak 88 siswa. Melalui kegiatan PKKMB ini, Stiki Pejari Papua Serwi berharap mahasiswa baru semakin memahami lingkungan perguruan tinggi, mengenal organisasi dan struktur kampus, sistem pembelajaran, serta berbagai aktivitas kemahasiswaan sehingga mampu menjalani proses perkuliahan secara optimal. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
1: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Biak Numfor menggelar sosialisasi bertema Masa Depanku Dimulai Dari Usaha dan Pilihanku Hari Ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026. Dari Biak, Tri Rian melaporkan.
9: Tim Penggerak PKK Kabupaten Biak Numfor menggelar sosialisasi bertema Masa Depanku Dimulai Dari Usaha dan Pilihanku Hari Ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 berlangsung di Swissbel Hotel Cendrawasih Biak, Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan yang melibatkan ratusan siswa SMP dan SMA tersebut menjadi momentum untuk memberikan motivasi, edukasi, serta pemahaman kepada anak-anak mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan pengambilan.

0: dan anak-anak mendapatkan hak untuk masa depan anak-anak.
1: Sementara itu, Ketua TPP KKB Nufor, Imelda Wasbakri Kwanstembra mengatakan, sosialisasi tersebut diikuti perwakilan dari 26 sekolah SMP dan SMA di wilayah Kota Biak. Yang menjelaskan, setiap sekolah mengirimkan 5 orang untuk mengikuti kegiatan yang menghadirkan sejumlah narasumber dengan materi motivasi dan kesehatan reproduksi.
0: Nah, yang kita ambil untuk kegiatan hari ini yaitu masa depanmu dimulai dari usaha dan pilihanmu hari ini. Kami mengundang 26 sekolah SMP dan SMA. Kami minta setiap sekolah 5 murid.
1: Elda berharap kegiatan tersebut dapat memberikan motivasi bagi generasi muda untuk terus belajar, berusaha, dan mengambil keputusan yang tepat demi masa depan mereka. Ia juga mendorong peringatan HAN di Biak Nufor dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan OPD terkait. Dalam kegiatan itu turut mengundang motivator generasi Papua, Kakak Jose, dan sejumlah pemateri lainnya. Tririan melaporkan.
2: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuliana Plewan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Berada itu tadi ya, telah kita ikut bersama. Gema Papua dari program 1 RRI Boven Biko. Dan kalian peringat dari program 1 RRI Wamena, kita akan menikmati kembali teman-teman.

Sudah berada di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti pengumuman berupa syarat lomba FBLB di tahun 2026 dan juga promo FBLB di tahun 2026 ini.

0: Pengumuman berasal dari Panitia Festival Budaya Lembah Balim ke-34, Wamena Coffee Festival, dan Karnaval Budaya Nusantara tahun 2026. Ditujukan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Festival Budaya Lembah Balim yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Agustus 2026 di lokasi Festival Budaya Lembah Balim Walesi, kami telah membuka pendaftaran. Perlombaan karapan babi memperebutkan hadiah uang sebesar Rp20 juta rupiah. Hari pertama 7 Agustus 2026, juara 1 4 juta rupiah, juara 2 3.500.000 rupiah, juara 3 2.500.000 rupiah. Hari kedua, 8 Agustus 2026, juara pertama 4 juta rupiah, juara kedua 3.500.000 rupiah, juara ketiga 2.500.000 rupiah. Jumlah keseluruhan 20 juta rupiah. Adapun persyaratan telah terdaftar di Panitia AFBLB, Kantor Dinas Parekraf Lantai 3 Kantor Bupati. Peserta wanita usia 17 tahun sampai 50 tahun, babi atau uam milik sendiri, mendaftarkan diri menggunakan KTP pribadi, saat perlombaan menggunakan baju dan aksesoris budaya Lembah Balim. Wajib atau telah memiliki buku rekening Bank Papua atas nama peserta, bukan rekening atas nama orang lain. Panitia tidak menerima pendaftaran di lokasi FBLB. Peserta yang telah dinyatakan menang pada hari pertama tidak diperbolehkan mengikuti perlombaan di hari berikutnya. Perlombaan Tiup Pikon memperebutkan hadiah uang sebesar 5 juta rupiah. Hari pertama 7 Agustus 2026. Juara pertama 1 juta rupiah, juara kedua 850 ribu rupiah, juara ketiga 650 ribu rupiah. Hari kedua 8 Agustus 2026. Juara pertama 1 juta rupiah, juara kedua 850 ribu rupiah, juara ketiga 650 ribu rupiah. Total 5 juta rupiah. Adapun persyaratan telah terdaftar di Panitia FBLB Kantor Dinas Parekraf Lantai 3 Kantor Bupati, peserta pria ataupun wanita usia 17 tahun sampai 50 tahun, menyiapkan pikon milik sendiri, mendaftarkan diri menggunakan KTP pribadi, saat perlombaan menggunakan baju dan aksesoris budaya Lembah Balim. Wajib atau telah memiliki buku rekening Bank Papua atas nama peserta, bukan rekening atas nama orang lain. Panitia tidak menerima pendaftaran di lokasi FBLB. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, alamat di Kantor Bupati Jayawijaya, Jalan Yosudarso, Lantai 3, pukul 9 sampai 13 waktu Indonesia Timur. Batas akhir pendaftaran tanggal 4 Agustus 2026. Dengan catatan, persyaratan dan ketentuan berlaku. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya, jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji jalan.
1: Si Barbara. Logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

no paselak, nao salak, noe nagoro milak, wah, wah, wah. Jangan lewatkan event paling besar di Wamenae, Festival Budaya Lembah Balim ke-34 susiap menyambut kamu semua. Mulai tanggal 7 sampai 8 Agustus 2026 di lokasi Festival Budaya Lembah Balim Walesi. Ada sosiodrama, tarian tradisional, karapan babi, tiup pikon, sikoko sampai puradan. Seru sekali kah? Jangan sampai teradatang eh. Ada juga Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion Show. Tanggal 7 sampai 9 Agustus 2026, setiap sore, mulai pukul 15 sampai 19.30 waktu Indonesia Timur. Karnaval Budaya Nusantara, tanggal 10 Agustus 2026, di depan kantor Bupati Jayawijaya, Tugu Salib. Ajak teman-teman semua ya, karena setiap pembelian tiket ada undian setiap hari. Ingat, setiap pembelian tiket ada undian setiap hari. Ditambah penampilan grup band lokal dan putra-putri pariwisata. Seru sekali kah? Jangan hanya dengar cerita orang. Kau sendiri harus datang dan saksikan langsung kemeriahan Festival Budaya Lembah Balim tahun ini. Festival Budaya Lembah Balim ke-34, Balim Culture Experience. Dari Jayawijaya untuk dunia. Torang, Buko Banggaan.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada waktu telah menuju tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam banyak upaya Warta Berita Sentral.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
3: Pak Anom. Informasi untuk masyarakat di Pemalang. Sampaikan dulu buat masyarakat di Pemalang. Sampaikan, Pak Anom.
4: Gimana? Kita paham situasinya, kita minta maaf semua.
3: Minta maaf semua.
5: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
3: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak? Ada. Proyek gimana?
2: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
6: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
7: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
8: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
9: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
8: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
9: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya.

0: Saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai. Baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai, saya tidak akan memberi. Saya bilang begitu.
1: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu?
0: Bukan untuk mengurus itu, Pak, Yang Mulia. Ke Minerba.
2: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
3: Wirnano itu ada terkait dengan urusan LHP di Ori?
0: Tidak ada ya.
3: Tidak ada kan?
0: Tidak ada, tidak ada.
4: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
2: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
7: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam, Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas, serta danau dan sungai di Mamasa.
8: Ini kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
6: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
9: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
10: 1,9 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
9: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
11: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asisten tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PDD. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
9: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
12: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
13: Karena untuk mendapatkan pendidikan,
12: mendapatkan pendidikan
13: dan mencapai cita-cita.
12: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
13: Menjadi wirausaha.
12: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
9: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
15: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
14: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan, hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
16: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun, peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
14: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
17: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tumkin.
18: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja tumkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
17: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada permen PAN RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam permen PAN RD ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RD-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah Sudah 80 sekian.
18: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin Prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapurite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
19: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
20: Kemlu juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
19: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
21: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
1: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
21: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
3: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitikberatkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
21: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
5: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
4: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
6: Tuntutan itu, walaupun kita tahu kalau kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah kesempatan kita.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Pendengar, jumlah orang yang dipaksa bekerja di kompleks-kompleks penipuan daring di Asia meningkat drastis. Demikian peringatan dari Organisasi Migrasi Internasional (IOM) pada Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Menurut lembaga yang menginduk kepada PBB, pusat-pusat penipuan berskala besar dengan jumlah pekerja hingga 300 ribu orang berkembang pesat di Myanmar, Kamboja, dan Laos. Mereka menjalankan berbagai skema penipuan daring yang umumnya menargetkan korban di negara-negara barat, khususnya kalangan lanjut usia. Kerugian yang ditimbulkan tidak main-main. Dengan mengutip kantor PBB untuk narkoba dan kejahatan atau UNODC, IOM menyebut bahwa kerugian akibat penipuan daring di Asia Timur, Australia, dan Selandia Baru pada tahun 2025 mencapai $114 miliar atau sekitar 2.052 triliun rupiah.
0: Indonesia menyapa malam.
1: Peringatan PBB Pusat Skem Asia makin marak. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua sekaligus pendiri Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ardi, selamat malam.
2: Malam.
1: Ya, Pak Ardi, PBB memperkirakan ratusan ribu orang bekerja di pusat-pusat penipuan daring di Asia Tenggara. Seberapa besar, Pak, ancaman ekosistem ini terhadap Indonesia, baik sebagai sumber korban maupun target serangan?
2: Wah, kalau ditanya sumber bahayanya jelas ya, ancamannya juga jelas ya, kerugiannya juga jelas ya. Bahkan ada juga kegiatan-kegiatan lainnya ya yang terkait dengan kejahatan terorganisir juga. Termasuk juga perdagangan, bukan hanya ini ya, human trafficking ya, tapi terkait juga perdagangan organ.
1: Okay.
2: Ya, organ-organ ini juga suatu kegiatan ilegal ya, yang sangat besar nilai-nilai transaksi finansialnya gitu. Jadi kalau dibilang dampaknya sangat luas, berbahaya dan sangat merugikan buat buat masyarakat.
1: Ya, kalau kita lihat ya dari tingkat keberhasilan penipuan digital ini kan masih tinggi ya. Meskipun literasi digital dan kampanye keamanan cyber ini terus dilakukan. Apa masalah utama? Ada pada edukasi teknologi atau penegakan hukumnya, Pak Ardi?
2: Kombinasi ya. Yang jelas ini kalau di bidang kalau dulu ya kita waktu zaman masih maraknya terorisme itu ada istilah atas nama surga ya, jadi janji-janji yang tidak realistis gitu ya. Nah kalau sekarang udah bicara perdagangan orang ya, scamming ya, ini ada lagi nih bicaranya bukan lagi atas nama surga tapi apa, angin surga. Nah masyarakat kita nih yang percaya angin surga tuh semakin hari semakin banyak, apalagi kalau kita jujur ya melihat keadaan ekonomi kita yang terus terangnya tidak begitu membaik ya,
1: artinya
2: tidak akan berkurang ya selama kondisi ekonomi kita masih dalam kondisi yang menantang seperti sekarang. Ya ini tentunya orang yang diiming-imingi dengan angin surga ini akan semakin banyak ya, apa berpikir panjang ya, ada janji-janji manis, dapat uang dapat uang dengan cepat ya, tanpa jadi payah, macam-macam seperti itu ya. Itu yang akan menjadi daya tarik buat mereka untuk mau mengikuti ya, mengikuti apa pikir panjang kerja di luar negeri ya, padahal kerja di luar negeri sampai sana ya tidak sesuai dengan harapan, dan itu sudah banyak terbukti sebagai suatu apa kegiatan-kegiatan yang kita bilang ilegal atau penipuan loh.
1: Iya.
2: Begitu Mas Sukman.
1: Iya, kalau tadi ya, kalau bicara ini tadi ya, penipuan ini masih marak di Indonesia. Nah, bagaimana dengan regulasi keamanan cyber Indonesia ini, Pak? Sudah mampu mengimbangi perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI yang kini sudah membuat penipuan semakin meyakinkan?
2: Betulnya kita dalam proses ya, atau kita dalam perjalanan, tapi tentunya tidak ada regulasi dimanapun di dunia ini ya yang mampu bisa mengikuti dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang semakin pesat dan perubahan ini kan perkembangan ini bisa dihitung pesatnya itu bukan hitungan waktu yang panjang tapi udah hitungan detik gitu. Nah, mampu nggak kita berpikir mengantisipasi perkembangan dalam hitungan detik? Nah itu yang jadi masalah. Kalau regulasi jelas tidak akan mungkin bisa mengikuti ya. Sedangkan volume kejahatan yang muncul akibat perkembangan teknologi itu juga semakin hari semakin marak ya. Dan semakin inovatif mereka menciptakan kegiatan kegiatan sering dengan perkembangan teknologi itu sendiri ya. Makanya sekarang kejahatan itu bersamaan jadi kualitas tingkat dan kualitas kejahatan itu bersamaan dengan tingkat perkembangan teknologi itu sendiri jadi bersamaan mereka berkembang.
1: Nah kalau terkait dengan koordinasi antar ini. Lalu hambatan.
0: Pro 1.

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Gimana?
1: Males amah. Ada sayur wortel, Ma. Yuk kita petik sayur wortel.
2: Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat.
1: Iya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: ada sayur wortel mah. Yuk kita petik sayur wortel.
1: Wah, ternyata asik ya mah berkebun. Bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat.
0: Iya, sekalian bisa main air, jadi nggak bosan di rumah.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
0: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
3: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
4: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
5: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
6: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
1: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
3: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
4: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
5: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
6: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop!

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
1: Wow!
0: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Untuk hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Salsabila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegalau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Wamena. Kembali hadir dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan tegaskan pemerintah menerima kritik dari berbagai pihak. Inspektorat Papua Pegunungan minta tudingan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan data dan LHP PPK. Dilengkapi dengan berita-berita menarik lainnya. Inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Agustinus Pagiding. Saudara Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo menegaskan pihaknya menerima kritik dari berbagai pihak, namun jangan ada narasi provokasi seolah-olah pemerintah tidak berbuat apa-apa. Kritik juga mesti dibarengi solusi yang membangun.
1: Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur John Tabo pada apel rutin ASN Kamis kemarin di halaman kantor Gubernur. Ia mengatakan pemerintah bekerja berdasarkan peraturan yang mengikat termasuk dalam hal pengelolaan anggaran. Selain itu, ia mengatakan anggaran diperiksa oleh BPK sebagaimana pemeriksaan untuk penggunaan anggaran 2025 yang hasilnya mendapat opini WTP atau wajar tanpa pengecualian. Gubernur John Tabo menegaskan pihaknya tidak anti kritik dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan di Papua Pegunungan, asalkan kritik disertakan dengan solusi pembangunan untuk pemerintah dan masyarakat. John Tabo mengatakan hingga saat ini baru 1 tahun 3 bulan efektif melaksanakan pemerintahan definitif di Papua Pegunungan, sehingga jika dalam perjalanan masih banyak kekurangan adalah hal wajar karena pemerintahan yang masih baru.
2: Tolong berikan saya waktu 5 tahun ini saya kerja. Kalau saya 1 tahun 3 bulan, jadi silakan Bapak Ibu silakan menilai sendiri. Apa Bapak Refer bicara itu pada tempatnya, jadi sembaga itu ada aturan. Bicara person ya bicara di dalam hari. Silakan bicara ke publik, fakta. Fakta itu saya sampaikan. Jangan asal sekarang bicara kiri kanan. Ceria bagus, kritik bagus, kita hargai, kita hormati. Tidak ada yang sekarang. Hanya membangun bahasanya provokatif ya itu.
1: Oleh karena itu, jika masih ada pihak-pihak yang membangun narasi negatif di media massa, Gubernur meminta publik silakan menilainya sendiri. Ia pun berharap masyarakat tidak terhasut informasi yang menyesatkan, melainkan bersama-sama menyongsong pembangunan selama 5 tahun ke depan. Roni Hisage melaporkan.
0: Saudara Gubernur John Tabo meminta kepada OPD Papua Pegunungan untuk hentikan ketergantungan pada konsultan.
3: Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD menghentikan ketergantungan pada tenaga konsultan dan mulai memaksimalkan kompetensi aparatur sipil negara dalam menjalankan pemerintahan. Arahan tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo belum lama ini di Wamena. Menurut Gubernur, setiap pimpinan OPD harus memberikan ruang kepada ASN untuk belajar, menyusun perencanaan program kerja, hingga laporan kinerja secara mandiri tanpa bergantung pada pihak ketiga. Gubernur mengaku masih menerima laporan adanya sejumlah OPD yang menggunakan jasa konsultan. Oleh karena itu, ia meminta praktek tersebut segera dihentikan dan mengarahkan seluruh pimpinan OPD membina pegawai agar semakin terampil serta mampu menguasai tugas di instansinya masing-masing. John Tabo juga menilai anggaran yang selama ini digunakan untuk membayar konsultan lebih baik dialihkan untuk mendukung peningkatan kualitas ASN, termasuk pemberian insentif bagi pegawai yang bekerja lembur menyelesaikan tugas pemerintahan. Selain itu, Gubernur mengingatkan seluruh kepala OPD agar menguasai setiap tahap pekerjaan, mulai dari penyusunan program, pelaksanaan, hingga evaluasi. Ia menegaskan pimpinan tidak boleh menyerahkan seluruh proses kepada pihak luar, melainkan harus mampu membimbing bawahannya agar terus berkembang. Di akhir

0: meminta tudingan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan data dan LHP BPK.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajak seluruh pihak mengedepankan data dan dokumen resmi dalam menyampaikan kritik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kepala Inspektorat Provinsi Papua Pegunungan Yakobus Waik kepada RRI siang kemarin menegaskan setiap dugaan penyimpangan harus disampaikan berdasarkan data dan fakta, bukan sekedar tudingan. Menurutnya, acuan utama dalam menilai pengelolaan keuangan daerah adalah laporan hasil pemeriksaan atau LHP Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan, Gubernur, dan juga Inspektorat melalui mekanisme resmi. Yakobus menjelaskan, anggota DPR Papua Pegunungan perlu terlebih dahulu menelaah dokumen LHP sebelum menyampaikan dugaan adanya penyimpangan, sehingga jika ditemukan indikasi pelanggaran, hal tersebut dapat diklarifikasi berdasarkan objek dan data yang tercantum dalam laporan pemeriksaan. Ia juga mengatakan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan melalui sidang laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ. Dalam forum tersebut, DPRP memiliki kewenangan untuk mempertanyakan perkembangan penyelesaian setiap temuan BPK.
2: Sebagai seorang inspektur, ini tudingan kan harus berbasis data, fakta. Dan mekanisme kalau kita lihat di sini, kemarin hasil penyerahan LKP sudah dituangkan di dalam yang kemarin penyerahan kita dalam sidang paripurna. Sehingga kalau bicara by data ya harus anggota dewan yang bersangkutan menelaah dokumen yang sudah ada, by data beri klarifikasi. Jadi objek kepelanggaran penyimpangannya ada di mana, dan itu suara di tahapan di penyerahan LHP itu. Sehingga harusnya mekanisme akan terbawa ketika kita sidang LPJ. Lalu itu akan mereka melakukan pertanyaan apakah tindak lanjut sampai sejauh mana. Sementara kami di inspektorat sebagai fungsi APIP kita, kita setindak lanjut LHP yang disampaikan dalam jangka waktu 60 hari yang temuan-temuan kami akan tindak lanjuti, dan juga fungsi dewan harusnya sebagai pengawas, bukan memberikan tudingan. Nah, kita bisa sampaikan bahwa begini, di wilayah dapil masing-masing apa yang ditemukan di sana. Itu kan berarti fungsi pengawasan yang ada di DPR. Bukan berarti semena-mena sampaikan bahwa ada hal yang pincang yang dilakukan. Jadi intinya bahwa dokumen LHP ada tiga. Satu diserahkan kepada DPR dalam sidang paripurna dan gubernur dan kepada inspektur. Ingat penelahan dokumen secara baik, secara kelembagaan supaya kita bicara basis data. Karena kita hati-hati karena basis data, karena ini lembaga yang dipercaya.
1: Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, Inspektorat Papua Pegunungan, kata Yakobus Wai, telah menindaklanjuti seluruh temuan BPK sesuai batas waktu 60 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan. Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar fungsi pengawasan DPRP dijalankan melalui mekanisme yang berlaku dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana ia berharap seluruh pihak mengedepankan akuntabilitas dan kehati-hatian dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara, BK PSDM Papua Pegunungan segera membuka seleksi terbuka 20 jabatan pimpinan tinggi pertama.
3: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus mematangkan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah provinsi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tahap kedua pengisian jabatan ditargetkan akan berjalan pada Agustus mendatang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua Pegunungan, Elias Wenda, mengatakan usulan pelaksanaan uji kompetensi tahap kedua dan seleksi terbuka telah memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara, yang mana saat ini hanya tersisa satu formasi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang masih melengkapi persyaratan administrasi sebelum kembali diajukan ke BKN. Pada tahap kedua ini, pemerintah akan mengisi 25 jabatan, terdiri atas 5 jabatan melalui uji kompetensi dan 20 jabatan melalui mekanisme seleksi terbuka. Gubernur Papua Pegunungan juga menyetujui pembentukan panitia seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan pejabat dari pemerintah Provinsi Papua sebagai unsur eksternal. BKPSDM menargetkan pengumuman seleksi terbuka dimulai 5 Agustus. Seluruh peserta, termasuk yang berasal dari pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi lain, diwajibkan memperoleh persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian di instansi asal sebelum mengikuti seleksi.

0: Isi pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Pertama, Pak Gubernur sudah lakukan melantik 11 kepala dinas badan termasuk satu asisten melalui uji kompetensi. Kemudian yang berikut, kami usulkan uji kompetensi tahap kedua dan juga seleksi terbuka 20 SKPD. Itu sudah disetujui, sudah mendapatkan persetujuan, hanya satu di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Itu ada sedikit dapat catatan, jadi kami akan segera dilengkapi, dikirim ke BKN kembali untuk mendapatkan persetujuan. Dengan demikian, di tahap kedua ini ada sedikit, semuanya 25. 25 SKPD itu adalah uji kompetensi dan 20 SKPD itu adalah seleksi terbuka. Nah, nanti panitianya sudah dibentuk, nanti sebentar ini sampaikan ke satu lapor ke Pak Gubernur dan Gubernur sudah mengapresiasi, menyetujui. Nanti selanjutnya panitia seleksi itu ada lima orang. Itu dari GPT internal kita ada dua, yaitu Pak Sekda dengan Inspektur. Kemudian dua dari akademisi. Kemudian satu dari GPT eksternal. Jadi kami pakai salah satu pimpinan kepala dinas eselon 2 dari Provinsi Papua. Ini semuanya 5. Nanti tadi sudah sampaikan itu cara jadwal kami susun, jadwal tanggal 5 itu sudah diumumkan untuk mereka melengkapi persyaratan.
1: Tanggal 5 Agustus.
0: Ya, 5 Agustus. Nanti dipimpin di ini oleh panitia seleksi. Kemudian salah satu persyaratan itu adalah kami semua yang dari kabupaten, kota maupun provinsi di luar Papua Pegunungan akan mengajukan persetujuan. Persetujuan mendapatkan persetujuan oleh PPK untuk mendapatkan izin dalam rangka mengikuti ujian atau seleksi terbuka ini.
2: Elias Wenda menambahkan pembiayaan seleksi akan dialokasikan melalui APBD perubahan tahun anggaran 2026. Dengan besaran anggaran disesuaikan jumlah peserta yang mengikuti asesmen. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap proses pengisian JBT Pratama berlangsung objektif, transparan, dan menghasilkan pejabat yang kompeten serta berintegritas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena. Pendengar, BKPSDM Papua Pegunungan pastikan pemberkasan CPNS Formasi 2024 berjalan, target TMT September hingga Oktober 2026.
4: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM memastikan proses pemberkasan calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi tahun 2024 masih terus berlangsung. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua Pegunungan Elias Wenda kepada RRI pagi kemarin. Kepala BKPSDM Papua Pegunungan mengatakan seluruh proses pemberkasan kini dilakukan secara digital melalui aplikasi Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Oleh karena itu, seluruh peserta diwajibkan mengunggah dokumen secara mandiri menggunakan akun yang dipakai saat pendaftaran. Menurut Elias, sistem ini berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang masih dilakukan secara manual. Peserta diminta aktif memantau akun masing-masing agar tidak tertinggal informasi terkait tahapan pemberkasan. Dari sekitar 1.000 formasi CPNS tahun 2024 yang dialokasikan untuk Papua Pegunungan, lebih dari 800 peserta telah dinyatakan lulus melalui seleksi kompetensi dasar dan juga seleksi kompetensi bidang. Sementara sisa formasi dipenuhi melalui mekanisme optimalisasi yang telah disetujui pemerintah pusat berdasarkan peringkat peserta sesuai ketentuan nasional.
0: CPNS untuk formasi 2024, sementara sekarang pemberkasan. Pemberkasan itu pengisian daerah itu lewat aplikasi. Jadi adik-adik ini waktu pendaftaran itu, mereka ada yang mungkin tidak punya HP, mungkin ada yang punya HP tapi aplikasi tidak bisa masuk. Jadi ada teman-teman lain yang bantu waktu pendaftaran itu. Sekarang kami pengumuman itu lewat akun mereka. Ada yang alasannya HP hilang, jadi kami sudah perpanjang itu dua kali untuk mereka mengisi DH itu lewat aplikasi. Lalu dulu kan manual, mereka kumpul berkas, mereka bawa ke BKN, mereka sana tetapkan yang kurang dilengkapi. Tapi sekarang berbeda, sekali mereka upload itu dokumen-dokumen lewat aplikasi, itu yang sedang apakan proses. Jadi kami jumlah waktu itu informasi 1000. Hasil tes pertama SKD dengan SKB itu adalah 400 sekian. Kami ada kekurangan situ lebih kurangnya 200, kami ajukan optimalisasi, ajukan ke Menpan, kemudian di sana sudah mendapatkan persetujuan.
4: Elias juga menegaskan formasi CPNS tidak dapat dialihkan kepada anggota keluarga apabila peserta yang telah dinyatakan lulus meninggal dunia. Ketentuan tersebut telah diatur dalam regulasi nasional dan tidak dapat diubah oleh pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, sesuai arahan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, pengangkatan CPNS formasi tahun 2024 ditargetkan mulai berlaku pada September atau Oktober 2026 dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah melalui APBD perubahan tahun anggaran 2026. Sementara itu, pelatihan dasar atau latsar CPNS dijadwalkan berlangsung pada tahun anggaran 2027.
0: Jadi banyak timbul pemikiran ke teman-teman di adik-adik ini. Jadi usulan-usulan baik yang kebijakan Pak Gubernur kemudian berapa yang usulan gue tidak komodir, karena yang masuk di optimalisasi itu adalah mereka yang peserta tes SKD, SKB, kemudian tidak diluluskan di hasil SKB itu, 800 sekian itu, yang optimalisasi itu diambil mereka yang ranking terdekat. Itu aturan, jadi ya kami tidak bisa rubah, minta kebijakan dan sebagainya. Kemarin dia agak lama karena begitu, tapi pusat BKN sama Menpan itu tetap mengacu ke aturan yang berlaku secara nasional itu, sehingga puji Tuhan kami mendapatkan persetujuan yang hampir 1000. Nanti ada yang sambil proses ini menunggu, kemudian ada yang dinyatakan lulus, tapi ada yang meninggal. Nah, meninggal ini tidak bisa diganti. Kalau diganti secara otomatis itu misalnya merulut, misalnya 4. Kalau meninggal berarti jatuhnya di nomor yang berikutnya. Dan ada yang berpendapat itu kalau dia meninggal mungkin adiknya bisa masuk ke luar air, tidak bisa, diaturan tidak bisa seperti itu.
4: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengimbau kepada seluruh peserta yang telah dinyatakan lulus agar segera menyelesaikan pemberkasan sesuai jadwal sehingga proses penetapan NIP hingga pengangkatan sebagai CPNS dapat berjalan tepat waktu. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
3: Saudara, Pemprov Papua Pegunungan menegaskan dana otsus tidak bisa digunakan untuk penanganan konflik dan bencana.
4: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menegaskan dana otonomi khusus atau otsus tidak dapat digunakan untuk penanganan bencana alam maupun konflik sebab peruntukannya telah diatur secara khusus oleh pemerintah pusat. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Noak Tabo kepada RRI saat ditemui di ruang kerjanya siang kemarin. Kepala BPPKAD mengungkapkan dana tambahan infrastruktur atau DTI hanya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Perhubungan. Noak menjelaskan, dana otsus terdiri dari blok grant dan spesifik grant yang penggunaannya telah memiliki petunjuk teknis. Menurutnya, sisa anggaran tersebut digunakan membantu penanganan banjir di Wamena melalui mekanisme belanja tidak terduga atau BTT untuk pengadaan beras bagi masyarakat terdampak. Namun, Noak juga menegaskan dana BTT bersumber dari dana alokasi umum, bukan dari dana otsus. Ia memastikan bahwa tidak ada dana otsus yang digunakan untuk penanganan bencana maupun konflik sebab tidak terdapat petunjuk teknis yang mengatur penggunaan dana tersebut untuk keperluan tersebut.
1: Untuk sumber dana otsus ini, DTI jelas. itu infrastruktur. Jadi yang kelola itu ada di dua OPD, Dinas PU sama Dinas Perhubungan. Kalau OTSUS itu ada OTSUS BG dengan SG. Jadi BG ini yang kemarin tahun 2025 itu dianggarkan 14 miliar. Jadi dari Januari sampai dengan April kami masuk itu sisa hanya 2 miliar dari 14 miliar. Untuk SPJ kami mengalami kesulitan, jadi dari dana OTSUS ini tidak bisa taruh untuk DTT. Itu harus dari sumber dana daun. Jadi kemarin 2 miliar itu yang kami pakai untuk Pak Gubernur bantu pada bulan April itu ada bencana banjir yang kita alami di Wamena itu. Itu Pak Gubernur dan Pak Bupati sempat naik helikopter pantau situasi banjir itu lalu dibantu beras. Jadi 2 miliar itu kami bayar beras ya kemarin itu BTT. Jadi tidak ada dana OTSUS yang dipakai untuk mengatasi bencana alam atau peperangan yang seperti kemarin. Itu tidak ada. Tidak ada juknis penggunaan dana OTSUS untuk bencana alam dan perang dan sebagainya. Tidak ada, itu sudah jelas.
4: Selain itu, NOAK menyebut sedikitnya 20% dana OTSUS wajib dialokasikan untuk sektor pendidikan, sementara sektor kesehatan dan infrastruktur juga memperoleh porsi anggaran sesuai ketentuan pemerintah pusat. Sementara itu, dana alokasi umum juga telah memiliki pembagian peruntukan, termasuk untuk belanja aparatur, gaji, tambahan penghasilan pegawai, dan juga operasional pemerintahan. Dengan demikian, seluruh program pemerintah daerah harus dijalankan sesuai aturan dan petunjuk teknis dari masing-masing sumber pendanaan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
3: Ya, pendengar Lintas Berita Papua Pegunungan, kali ini kami akhiri dengan satu informasi berita olahraga.
5: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Saudara, pelatihan wasit dan hakim digelar Pertina Papua Pegunungan menyiapkan SDM profesional sambut kejurda Piala Gubernur pertama. Berikut laporan selengkapnya bersama Evi Pani Arya.
6: Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Papua Pegunungan menggelar pelatihan wasit dan hakim tingkat kabupaten sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menyiapkan perangkat pertandingan yang profesional menjelang kejuaraan daerah tinju amatir Piala Gubernur 1 Papua Pegunungan. Pelatihan yang berlangsung pada 28 hingga 29 Juli 2026 ini diikuti 40 peserta dari 8 kabupaten, yakni Jayawijaya, Tolikara, Lanijaya, Nduga, Yalimo, Yahukimo, Mambramo Tengah, dan Pegunungan Bintang. Ketua Pengprov Pertina Papua Pegunungan Darmanto kepada RRI mengatakan, pelatihan tersebut menjadi rangkaian awal menuju kejurda tinju amatir Piala Gubernur 1. Setelah pelatihan, panitia akan menerima kontingen atlet pada 30 Juli, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan dan penimbangan badan pada 1 Agustus. Menurut Darmanto, pelatihan ini bertujuan mencetak wasit dan hakim yang memiliki kompetensi, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu memimpin pertandingan secara profesional, adil, dan tidak memihak.
7: Baik, terima kasih. Hari ini di tanggal 28 Juli 2026 telah dilaksanakan pelatihan bagi wasit dan hakim Pertina Provinsi Papua Pegunungan. Tujuannya adalah bagaimana teman-teman kami nanti pada saat bertugas sebagai hakim dan wasit memiliki pengetahuan yang memang harus diterapkan di atas ring. Tujuannya adalah supaya jangan ada lagi berpihak ke kanan, berpihak ke kiri, itu yang hindari. Setelah ini kami sedang persiapan untuk Piala Gubernur Provinsi Papua Pegunungan yang akan dilaksanakan tanggal 3 sampai tanggal 8 yang akan diikuti oleh 8 kabupaten Pertina di Provinsi Papua Pegunungan. Dan di celah-celah itu akan juga bertanding Saudara Gisler, Gisler A, sebagai petinju profesional kami yang kami miliki di bawah pegunungan akan bertanding melawan petinju dari Jakarta. Tadinya dari Thailand, namun yang dari Thailand tidak berkenan, ada halangan. Kami juga berusaha untuk mendapatkan lawan yang siap bertanding dengan adik Gisler, yaitu dari Jakarta.
6: Sementara itu, Kejurda Tinju Amatir Piala Gubernur 1 Papua Pegunungan dijadwalkan akan berlangsung pada 3 hingga 8 Agustus 2026 dengan diikuti 8 kabupaten. Pembukaan kejuaraan akan dimeriahkan laga eksebisi profesional antar petinju Papua Gesler Up melawan Bambang Rusyadi dari Jakarta. Pelatihan menghadirkan wasit dan hakim berlisensi internasional dan nasional asal Papua Alfred Kayoi sebagai narasumber utama. Ia mengapresiasi komitmen Pertina Papua Pegunungan dalam membangun kembali pembinaan olahraga tinju di daerah yang selama ini dikenal sebagai gudang atlet berbakat.
8: Pembinaan olahraga tinju amatir, khususnya Pertina ya, di Provinsi Papua Pegunungan. Selama ini tinju di Papua ini, terus terang saja kita harus akui bahwa kebanyakan itu atlet-atlet itu dari Papua Pegunungan. Ya sudah, Papua Pegunungan ini pecah, akhirnya kami di Papua sudah kehilangan atlet ya. Terpaksa kami harus bina lagi. Jadi saya ucap terima kasih terutama untuk Pak Ketua. Terus di sini ada legenda-legenda ya, Benny Lopere, ada Awam Bersaudara, terus paling terkenal sekali yang saya tidak pernah lupa, Pak Karsiman Delegat. Sekali lagi saya ucap terima kasih banyak. Dan apa yang hari ini kita lakukan, mudah-mudahan besok bisa berguna. Dan saya yakin bahwa ke depan pasti tinju ini akan paling di tanah Papua ini paling akan beralih ke Papua Pegunungan. Saya kira itu. Terima kasih.
6: Alfred Kayoi berharap seluruh peserta mampu menerapkan ilmu yang diperoleh untuk mendukung pelaksanaan Kejurda secara profesional dan berkualitas. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
3: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Anda juga bisa mengakses berita online kami di rri.co.id. Wakil tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus Pagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat menikmati atau mengawali aktivitas-aktivitas Anda penuh dengan semangat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar kanal informasi dan inspirasi Radio Republik Indonesia Wamena, tepatnya di Pro 1, masih hadir menyapa Anda di pagi hari ini dimulai pukul 5 waktu Indonesia Timur tadi ya. Dan pendengar, buat Anda yang tidak sempat mendengarkan penyampaian lintas berita Papua Pegunungan tadi, Anda bisa dengarkan kembali di jam 3 sore atau di pukul 15 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian warta berita sore. Dengar, sembari Anda menikmati mungkin secangkir kopi pagi hari ini, kami minta Anda mendengarkan beberapa informasi kali ini dalam ruang pengumuman, di mana informasi pertama datangnya dari Sekolah Tinggi Kristen Diaspora Wamena atau STAK Diaspora, ditujukan kepada seluruh tamatan SMA, SMK, dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan, di mana Sekolah Tinggi Kristen Diaspora Wamena telah membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru untuk program S1 dan S2 dengan program studi yang terakreditasi BANPT dan LAMDIK, yaitu Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Konsentrasi Sarjana Manajemen Pendidikan Kristen, Konsentrasi Sarjana Bimbingan dan Konseling Kristen, Magister Pendidikan Agama Kristen atau MPD. Penerimaan tahap kedua dibuka dari 1 Juli hingga 30 Juli 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat, segera daftarkan diri Anda ke kampus STAK Diaspora Wamena dengan alamat Jalan Sudirman Wamena Kota dari hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 12 siang. Pendaftaran juga bisa dilakukan melalui jalur website dengan nomor HP 0821-9843-5079. Iya, pendaftaran gratis dan akan mendapatkan baju kemeja alma mater dari STAK Diaspora Wamena yang cukup keren. Demikian pengumuman disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya, dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balem Wamena ditujukan kepada seluruh siswa-siswi SMA, SMK di Wamena dan sekitarnya. Ya, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balem Wamena membuka pendaftaran calon mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi dan program studi agribisnis jenjang strata 1, di mana gelombang keempat masih dibuka hingga hari ini atau 31 Juli 2026. Bertempat di kampus TIPER Petra Balem Wamena dengan alamat Jalan Sangir, Potik Elek Wamena, dibuka dari jam kerja yaitu Senin hingga Jumat pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi dan formulir pendaftaran lebih jelasnya dapat langsung ke Sekretariat Panitia dengan alamat Kampus Tiper Petra Balemamena di Jalan Sangir. Selanjutnya pendengar, dari bagian akademik Stiper Petra Balemamena ditujukan kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi Stiper Petra Balemamena. Ya, sehubungan dengan semester ganjil tahun akademik 2026-2027, maka diberitahukan kepada seluruh mahasiswa Stiper Petra Balemamena bahwa perwalian dimulai pada hari Senin atau tanggal 3 Agustus sampai dengan 2 Oktober 2026 dengan membawa slip bebas keuangan. Untuk pelayanan kepada mahasiswa-mahasiswi dibuka dari tanggal 3 Agustus 2026. Demikian pemain disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, pengumuman berasal dari Rumah Terapi Olive Life dan Herbal ditujukan kepada masyarakat Kota Wamena dan sekitarnya, di mana isi pengumuman ingin Anda ingin mengetahui lebih banyak mengenai terapi pendamping dan informasi kesehatan, mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan terapi oleh Play P90 dan informasi kesehatan. Peserta dapat konsultasi seputar kesehatan serta edukasi mengenai pola hidup sehat. Perlu diketahui bahwa terapi yang diberikan merupakan terapi pendamping. Terapi ini didukung oleh air Milagros, minuman terapi herbal. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Selasa hingga Kamis 28 hingga 30 Juli mulai pukul 8 di alamat Tower Telkomsel. Demikian pemain disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya pendengar, pengumuman berasal dari Panitia Festival Budaya Lembah Balem Seksi Karnaval ditujukan kepada Sekolah Tinggi TK PAUD SD SMP dan SMA SMK Kota Wamena dan sekitarnya, di mana panitia rangkaian kegiatan Festival Budaya Lembah Balem ke-34 Wamena Coffee Break Karnaval Budaya Nusantara Si Karnaval menyampaikan untuk sekolah TK PAUD SD SMP dan SMA SMK yang belum mendaftar segera mendaftarkan melalui link https://2/fblb34/connect.web.id /mendaftar/ticketing/. Atau dapat menghubungi via telepon WA Panitia nomor 0813-4328-0979. Mengingat panitia akan menutup pendaftaran tanggal 2 Agustus 2026. Jadi harus mendaftarkan Anda segera ya. Demikian pengumuman yang disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Berikut kita dengarkan pengumuman persyaratan Lomba FBLB 2026.
5: Pengumuman berasal dari Panitia Festival Budaya Lembah Balim ke-34 Wamena Coffee Festival dan Karnaval Budaya Nusantara tahun 2026. Ditujukan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Festival Budaya Lembah Balim yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Agustus 2026 di lokasi Festival Budaya Lembah Balim Walesi, kami telah membuka pendaftaran. Perlombaan karapan babi memperebutkan hadiah uang sebesar Rp20 juta rupiah. Hari pertama 7 Agustus 2026. Juara 1 4 juta rupiah, juara 2 3.500.000 rupiah, juara 3 2.500.000 rupiah. Hari kedua 8 Agustus 2026. Juara pertama 4 juta rupiah, juara kedua 3.500.000 rupiah, juara ketiga 2.500.000 rupiah. Jumlah keseluruhan 20 juta rupiah. Adapun persyaratan telah terdaftar di Panitia AFBLB kantor Dinas Parekraf lantai 3 kantor Bupati. Peserta wanita usia 17 tahun sampai 50 tahun, babi atau uam milik sendiri. Mendaftarkan diri menggunakan KTP pribadi, saat perlombaan menggunakan baju dan aksesoris budaya Lembah Balim. Wajib atau telah memiliki buku rekening Bank Papua atas nama peserta, bukan rekening atas nama orang lain. Panitia tidak menerima pendaftaran di lokasi FBLB. Peserta yang telah dinyatakan menang pada hari pertama tidak diperbolehkan mengikuti perlombaan di hari berikutnya. Perlombaan tiup pikon memperebutkan hadiah uang sebesar 5 juta rupiah. Hari pertama 7 Agustus 2026. Juara pertama 1 juta rupiah, juara kedua 850 ribu rupiah, juara ketiga 650 ribu rupiah. Hari kedua 8 Agustus 2026. Juara pertama 1 juta rupiah, juara kedua 850 ribu rupiah, juara ketiga 650 ribu rupiah. Total 5 juta rupiah. Adapun persyaratan, telah terdaftar di panitia FBLB Kantor Dinas Parekraf lantai 3 Kantor Bupati, peserta pria ataupun wanita usia 17 tahun sampai 50 tahun, menyiapkan pikon milik sendiri, mendaftarkan diri menggunakan KTP pribadi, saat perlombaan menggunakan baju dan aksesoris budaya Lembah Balim. Wajib atau telah memiliki buku rekening Bank Papua atas nama peserta, bukan rekening atas nama orang lain. Panitia tidak menerima pendaftaran di lokasi FBLB. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Alamat di Kantor Bupati Jayawijaya, Jalan Yosudarso, lantai 3, pukul 9 sampai 13 waktu Indonesia Timur. Batas akhir pendaftaran tanggal 4 Agustus 2026. Dengan catatan, persyaratan dan ketentuan berlaku. Demikian pengumuman ini kami sampaikan.
6: Pentingnya menghargai waktu. Pernah nggak sih kamu merasa waktu berjalan begitu cepat? Padahal setiap detik yang kita punya itu sangat berharga. Waktu yang terbuang tidak akan pernah bisa kembali. Makanya, yuk mulai gunakan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, bekerja, membantu orang tua, dan melakukan hal positif lainnya. Jangan menunda pekerjaan, karena menunda hanya akan membuat waktu kita terbuang sia-sia. Ingat, orang yang sukses adalah mereka yang bisa menghargai waktu. Nah, mulai dari sekarang, manfaatkan waktumu sebaik mungkin. Ingat, waktu adalah kesempatan, jangan disia-siakan.
7: Wih, noke nih. Mantap apa kawan?
8: Iya tuh, barang apa jadi?
9: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
8: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
9: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
7: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
10: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur dan saatnya kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

0: Masih diantaranya, BMKG mengimbau untuk meningkatkan kewaspadaan di laut seiring peningkatan gelombang air laut. Target cakupan program cek kesehatan gratis tahun 2026 terus ditingkatkan. Iran memperingatkan negara yang menerima kompensasi dari aset Iran yang dibekukan tidak akan diizinkan melintasi Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah menerjunkan tim ekspedisi Patriot atau TEP 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi melalui berbagai rencana sesuai daerahnya. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, fokus TEP 2026 untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi mancanegara, Iran memperingatkan negara maupun perusahaan yang menerima kompensasi dari aset Iran yang dibekukan tidak akan diizinkan melintasi Selat Hormuz. Peringatan tersebut disampaikan setelah Amerika Serikat mengumumkan rencana pemberian kompensasi. Beralih ke informasi olahraga, Tim Nasional Futsal Indonesia menjadikan training camp atau TC di Spanyol sebagai bagian penting dari persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Program tersebut diprioritaskan untuk membangun mental bertanding menghadapi pemain-pemain elit dunia. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 mengimbau masyarakat khususnya nelayan dan pelaku pelayaran untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut. Seiring dilaporkan peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah perairan Bali. Nadia Syarif melaporkan.
1: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 menjelaskan angin kencang yang melanda Bali dalam beberapa hari terakhir merupakan fenomena yang umum terjadi saat puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang memicu bertiupnya angin monsun Australia. Berdasarkan pemantauan BBMKG, kecepatan angin di Bali mencapai hingga 22 knot atau sekitar 41 km per jam dengan arah dominan dari timur hingga tenggara. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Luh Eka Arisanti kepada RRI mengatakan kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga puncak musim kemarau pada Agustus mendatang.
2: Biasanya kondisi seperti ini secara klimatologis terjadi pada puncak-puncak musim kemarau yang diperkirakan hingga bulan Agustus.
1: Wilayah yang berpotensi terdampak gelombang tinggi meliputi perairan Bali bagian barat, selatan, dan timur, termasuk Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Meski demikian, BBMKG menegaskan bahwa fenomena angin kencang dan gelombang tinggi tidak berkaitan dengan potensi tsunami, karena tsunami dipicu oleh aktivitas gempa bumi. BBMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu memantau informasi cuaca terbaru dan menggunakan perlengkapan keselamatan saat beraktivitas di laut.
2: Iya, kami mengimbau untuk masyarakat yang beraktivitas baik di tengah laut ataupun di pesisir Bali agar mewaspadai tinggi gelombang yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, kemudian juga peningkatan kecepatan angin, dan kami juga menghimbau agar masyarakat selalu mengupdate informasi resmi dari BMKG untuk dapat mengetahui perkembangan informasi terkini mengenai perubahan cuaca.
1: Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diimbau mengurangi aktivitas di laut apabila kondisi cuaca memburuk. Kepatuhan terhadap informasi resmi BBMKG dan penggunaan alat keselamatan diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan selama periode angin kencang dan gelombang tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Kupang optimis untuk mengejar target cakupan program cek kesehatan gratis tahun 2026 melalui strategi jemput bola dan sinergi lintas sektor. Ana Lopo menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kami berusaha untuk menjemput bola. Jadi yang harus diketahui masyarakat, kunjungan di puskesmas ini juga sangat tinggi. Kunjungan untuk pasien-pasien yang datang berobat ke puskesmas tinggi dengan kegiatan luar gedung yang memang juga tinggi.
4: Data per 28 Juli 2026, warga masyarakat yang telah melakukan cek kesehatan gratis mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 48.544 jiwa. Kolaborasi terus dilakukan 12 puskesmas, pemerintah, dan dinas kesehatan Kota Kupang. Penerapan pola jemput bola pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Kupang, Dr. Gigi Sintandaumanu, merupakan solusi

0: usia dan secara umum meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, termasuk pemeriksaan mata dan telinga.
1: Secara umumnya itu pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, terus apakah ada riwayat diabetes, riwayat hipertensi, lalu juga ada pemeriksaan mata, telinga, gigi, dan juga jika memang ditemukan ada faktor resiko lain yang berhubungan dengan kesehatan, itu biasanya kita rujuk ke faskes lanjutan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
0: Cek kesehatan gratis dilakukan melalui pendekatan sejak bayi baru lahir hingga usia lanjut. Pendekatan ini difokuskan pada upaya preventif yang terintegrasi dan berbasis kelompok sasaran untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan, kondisi prapenyakit, serta penyakit dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di Kota Palangkaraya, di mana peringatan kemerdekaan diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya bagi para pedagang atribut kemerdekaan. Enjang Dwi Hapsari melaporkan selengkapnya.
3: Covid, walaupun Covid waktu itu ya lumayan lah penjualan. Tahun-tahun sebelumnya kan dulu kan diwajibkan semua kendaraan diwajibkan pakai.
4: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pedagang atribut merah putih di Kota Palangkaraya mulai menyiapkan berbagai jenis bendera, umbul-umbul, dan perlengkapan dekorasi HUT kemerdekaan. Namun, hingga akhir Juli, penjualan masih belum menunjukkan peningkatan, sehingga para pedagang berharap momentum Agustusan dapat mendongkrak perekonomian mereka. Salah seorang pedagang atribut merah putih yang telah berjualan selama 9 tahun, Udin, mengaku penjualan tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Udin berharap daya beli masyarakat kembali meningkat menjelang puncak peringatan Hari Kemerdekaan.
3: Tapi sekarang tanda-tandanya sih menurun. Biasanya sebelum tanggal 1 tuh udah ada penjualan lumayan. Tapi sekarang sepi, ya kurang lebih merasa kurang lebih 30% lah. Lebih turun dari Covid ini kayaknya. Covid, walaupun Covid waktu itu ya lumayan lah penjualan. Tahun-tahun sebelumnya kan dulu kan diwajibkan semua kendaraan diwajibkan pakai bendera tiap toko, tiap kantor. Sekarang mungkin nggak ada arahan dari pemerintah. Mungkin ya saya sih mengharapkan ya ada pengarahan dari pemerintah karena ini kan ulang tahun kemerdekaan. Kita tinggal merayakan aja kan.
4: Kondisi tersebut menjadi perhatian berbagai pihak. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangkaraya, Boyep Tanius, mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih mulai 1 hingga 31 Agustus. Menurutnya, selain menjadi wujud cinta tanah air, partisipasi masyarakat dalam menyemarakan peringatan kemerdekaan juga diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat termasuk para pelaku usaha musiman.
5: Mengimbau kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih yang akan dimulai dari 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus. Jadi kita mengimbau melalui momen kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita jalin persatuan dan kesatuan kita, baik dari agama, baik suku, berbagai-macam golongan, kita bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan kita bersama-sama untuk membangun negara Republik Indonesia khususnya Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya.
4: Dengan semakin dekatnya peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, para pedagang berharap semarak perayaan kemerdekaan tidak hanya memperkuat semangat nasionalisme, tetapi juga mampu menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
2: Musyawarah Besar 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan serta menghapus sekat-sekat di tengah masyarakat adat yang juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Arnold Saudila melaporkan selengkapnya.
6: Dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Musyawarah Besar 6 Suku Masyarakat Adat Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
7: Musyawarah Besar atau MOBES 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 resmi dimulai pada hari Kamis di Pantai Wisata Menase, Kelurahan

0: Kalibobo. Kegiatan diawali parade budaya enam suku yakni Mora, Wate, Yaur, Yerisiam, Umari, dan Goa yang berjalan dari Gang Niwari menuju lokasi kegiatan sebagai simbol persatuan masyarakat adat pesisir dan kepulauan. Bupati Nabire Mesak Magai melalui asisten 3 bidang administrasi umum Setda Kabupaten Nabire, Benoni Ayorbaba, mengatakan musyawarah besar bukan sekedar agenda memilih kepengurusan atau menyusun program kerja. Lebih dari itu, MUBES menjadi wadah mempererat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat persatuan, serta menyatukan komitmen membangun masyarakat adat yang maju dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Nabire lanjutnya berkomitmen menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Karena itu, hasil musyawarah besar diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, dan semakin memperkokoh persatuan enam suku pesisir dan kepulauan.
1: Melalui forum ini, saya berharap akan lahir keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, serta mampu memperkuat persatuan dari enam suku ini. Jadikanlah perbedaan pandangan sebagai kekuatan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik.
0: Semangat yang sama juga disampaikan mewakili enam kepala suku pesisir dan kepulauan, Kepala Suku Wate Otis Monai. Menurutnya, MUBES tahun 2026 menjadi titik kebangkitan masyarakat pesisir setelah puluhan tahun menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia mengajak seluruh masyarakat enam suku meninggalkan ego kelompok, meruntuhkan sekat-sekat yang selama ini memisahkan, serta bergandengan tangan, membangun Nabire dengan semangat persaudaraan.
2: Kita pandang hari ini sebagai hari kebangkitan orang pesisir. Hampir 60 tahun Nabire ini jadi kabupaten. Dari segala bidang kita orang pesisir tertinggal. Kebangkitan itu kuncinya cuma satu, saling merendahkan diri. Kemarin ada tembok, mungkin tembok ini hari ini kita patahkan sama-sama. Dan ada kebangkitan baru. Yang kedua, kalau bukan kita yang jaga negeri ini, siapa lagi yang jaga?
0: Sementara itu Ketua Panitia MUBES Daud Monei mengatakan musyawarah besar merupakan forum tertinggi masyarakat adat enam suku pesisir dan kepulauan untuk memperkuat persatuan, melestarikan identitas budaya dan bahasa, memperkokoh kelembagaan adat, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, masyarakat adat ingin memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah pesisir.
3: MUBES tahun 2026 ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mewujudkan persatuan enam suku, melestarikan identitas budaya, bahasa.
0: Melalui forum tersebut, masyarakat adat berharap lahir keputusan-keputusan strategis yang mampu memperkuat persatuan, melestarikan budaya, serta memperkokoh kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nabire yang inklusif dan berkeadilan. Arnold Saudila melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memastikan tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa mulai bulan Agustus hanya menerima sampah residu. Edwin Masud melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kota Makassar mulai Agustus 2026 akan menghentikan sistem open dumping di tempat pemrosesan akhir TPA Tamangapa. Kebijakan ini sekaligus membatasi sampah yang masuk ke TPA hanya berupa sampah residu. Sementara sampah organik dan anorganik harus dipilah serta diolah sejak dari sumbernya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan, penghentian open dumping merupakan langkah untuk mengurangi dampak lingkungan akibat penumpukan sampah. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahap awal masih akan dilakukan melalui uji coba karena keterbatasan sarana dan prasarana di tingkat kecamatan maupun kelurahan.
6: Ya, mungkin seluruh masyarakat sudah mengetahui bahwa per 1 Agustus nantinya pemerintah Kota Makassar akan menghentikan kegiatan pembuangan atau pelaksanaan pendamping di TPA. Tamangapa. Lama ini kita melakukan open dumping dan itu cukup membahayakan untuk lingkungan, dan per 1 Agustus nanti TPA tidak lagi akan menerima sampah organik dan sampah organik, tetapi hanya akan itu semuanya melakukan pemilahan dan pengolahan. Untuk saat ini memang kebijakan ini cukup berat kita laksanakan karena ada berbagai faktor kendala di lapangan. Nah, salah satunya yang menjadi faktor kendala adalah sarana-prasarana yang masih cukup minim di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga dan tentu kita berharap meskipun 1 Agustus ini mungkin kita tetap akan melakukan uji coba paling tidak.
5: Sementara itu, pengamat lingkungan hidup Husni Amirullah menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang baik, namun membutuhkan kesiapan yang lebih matang. Menurutnya, sampah residu hanya berkisar 5 hingga 15% dari total timbulan sampah, sedangkan sekitar 60 hingga 70% merupakan sampah organik yang memerlukan sistem pengolahan di tingkat masyarakat. Husnia juga mengingatkan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui sosialisasi.
7: Pendekatan pemerintah dalam hal ini untuk program persampahan ini baru dimulai. Saya melihat intensitasnya baru sosialisasi ke tingkat tahapan pemilahan sampah saja dulu, belum pada tingkat pengolahan. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa per 1 Agustus itu sudah sisa residu, lalu juga TPA, menurut saya residu itu 5-15% ya dari sampah kita yang menuju ke TPA. Itu berarti 60-70% sampah kita yang berupa sampah organik atau sampah basah, itu bagaimana? Karena tidak semua warga, walaupun sudah ada sosialisasi yang mereka lakukan, tapi tidak serta-merta bahwa itu sosialisasi itu bukan pendampingan langsung ya. Mereka sosialisasi tidak langsung, warga itu langsung bisa punya waktu untuk duduk bersama mendengar.
5: Dengan uji coba yang akan dimulai pada 1 Agustus, pemerintah Kota Makassar berharap penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis pemilahan dapat berjalan secara bertahap dan menjadi solusi untuk mengurangi beban TPA Tamangapa.
4: Persoalan sampah di Bandung Raya mulai ditangani melalui solusi yang lebih modern dan berkelanjutan dengan memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Legok Nangka. Putri Cahaya Purnama menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah resmi memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL Legok Nangka di Bandung, Jawa Barat, Rabu 29 Juli 2026. Proyek ini disiapkan untuk mengatasi persoalan sampah di wilayah Bandung Raya sekaligus menghasilkan listrik berkapasitas 40,79 MW. Melalui proyek tersebut, sampah dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi nantinya tidak hanya berakhir di tempat pemrosesan akhir. Ribuan ton sampah setiap hari akan diolah menjadi energi listrik. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yulio Tanjung, mengatakan pemerintah menargetkan pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy menjadi salah satu solusi menyeluruh untuk menangani persoalan sampah perkotaan sebelum tahun 2029. Menurut Yulio, PSEL Legok Nangka memiliki kapasitas pengolahan sekitar 2.000 ton sampah per hari. Proyek ini dibangun dengan nilai investasi mencapai $400 juta atau sekitar 7,2 triliun rupiah.
9: PSEL Legok Nangka dirancang dengan kapasitas pembangkit 40,79 MW dengan pengolahan sampah sekitar 2.000 ton dan nilai investasi sebesar $400 juta atau sekitar 7,2 triliun.
8: Selain menghasilkan listrik, pembangunan PSEL Legok Nangka diproyeksikan menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja. Proyek ini juga diperkirakan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 311.000 ton karbon dioksida. PSEL Legok Nangka ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada akhir tahun 2029. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan proyek tersebut akan memberikan sejumlah manfaat utama bagi masyarakat, termasuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini dihadapi sejumlah daerah di Bandung Raya.
10: Kita mendapatkan berkah 3 variabel yang pada hari ini akan berjalan dan nanti akan dipetik hasilnya 2029. Variabel pertama adalah sampah yang menjadi problematika masyarakat Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi akan segera terselesaikan.
8: Dedi menambahkan PSEL Legok Nangka juga akan menghasilkan energi listrik bersih yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan industri. Selain itu, pengolahan sampah dengan teknologi modern diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dalam pengoperasiannya, PSEL Legok Nangka akan menggunakan teknologi pengolahan sampah dari Jepang. Teknologi tersebut dilengkapi sistem penyaring emisi modern untuk menahan dan menguraikan gas berbahaya termasuk dioksin serta mengurangi bau tidak sedap dari proses pengolahan sampah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Provinsi Sumatera Barat mencatat kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Yulian Sabah melaporkan selengkapnya.
11: Maka di Indonesia pun ini masuk ranking 5 besar kita kekerasan terhadap anak ini. Dari catatan di sini kita lihat dari 2024 itu ada 1030 kasus yang ada.
12: Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Provinsi Sumatera Barat Eri Gusman kepada RRI Padang mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat saat ini menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 1030 kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian meningkat menjadi 1080 kasus pada tahun 2025, sementara pada tahun 2020 untuk data masih terus dikumpulkan. Harapannya, angka tersebut tidak kembali bertambah. Eri Gusman menyampaikan, melihat angka kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga kondisi tersebut mesti menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Sebab, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, melainkan tanggung jawab bersama, sehingga dengan kolaborasi bersama, dapat menekan angka kekerasan terhadap anak dan mewujudkan Sumatera Barat sebagai daerah yang aman serta ramah anak.
11: Dan tahun 2025 meningkat lagi menjadi 1080. Kita lihat lagi 2006 berapa lagi peningkatannya lagi ini yang kita hambat sebetulnya supaya peningkatan jangan tambah terus ya.
12: Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi menegaskan bahwasanya anak merupakan amanah sekaligus investasi terbesar bagi masa depan bangsa. Karena itu seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan, kasih sayang serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
13: Kita menyadari bahwa perlu ada gerakan bersama untuk melindungi anak-anak Sumatera Barat dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan tentunya akan sangat dipengaruhi atau ditentukan dengan bagaimana kita memperlakukan anak-anak Indonesia pada saat ini.
12: Ari Yuswandi menambahkan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh bagaimana generasi saat ini memperlakukan anak-anak. Anak-anak yang mendapat perlindungan dan pendidikan yang baik akan menjadi generasi emas yang siap membawa Indonesia menuju kemajuan. Yulian Sabah melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita

Iya, satu nomor lagu terindah dari miliknya Lila dengan Turis Pendengar baru saja menyapa Anda di 97,1 MHz ya. Masih di jalur yang sama, Bingkisan Hari Bahagia. Tak lupa juga saya hadirkan kebahagiaan melalui bingkisan lagu terbaik buat Anda yang merayakan ulang tahun. Sukses selalu dalam karir dan bahkan kesehatan Anda ya. Pendengar, sudah pukul 7 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur di pagi hari ini adalah hari Jumat ya. Dan juga merupakan hari terakhir kita di bulan Juli. Sebelum besok kita akan berada di hari memasuki puncak-puncak kemerdekaan karena Agustus identik dengan merah putih ya. Mudah-mudahan semangat Anda seperti semangat pejuang kita juga dulu yang memerdekakan bangsa Indonesia. Dengar pukul 8 nanti informasi seputar cuaca juga akan hadir menyapa Anda dan juga nanti pukul 9 jangan lewatkan program Halo RRI. Baik, ada satu tembang yang cukup fenomenal dan membawa kesuksesan buat Peter Pan dan berubah nama menjadi Noah, yaitu Mimpi Yang Sempurna. Ini adalah single pertama mereka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, noken nih. Mantap apa kawan?
2: Iya tuh, barang apa jadi?
3: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas, lebih bagus lagi. Ada kancingnya, lihat warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
3: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
1: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok teratau kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh pakai noken. Masa kok terasuka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak!
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi aja? Kenal informasi
3: dan inspirasi. Ya, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pagi hari ini seperti biasa sudah pukul 8 ya waktu Indonesia Timur. Apakah cuaca masih akan terus seperti cuaca ala-ala Eropa seperti itu ya? Ya, dinginnya kata orang sih kebangetan ya. Tapi itulah, kita berada di daerah pegunungan. Namun terkait dengan cuaca, tentunya saya bukan ahlinya ya. Ada ahlinya, ada forester kita ya, yang cukup ganteng. Ada Abang Reza dari BMKG Wamena melalui via telepon akan melaporkan dari kantor mereka di BMKG di Gatot Subroto sana. Silakan Bung Reza untuk informasi cuacanya pagi hari ini.
4: Oke, siap Kakak. Terima kasih sebelumnya. Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI Wamena. Berikut akan saya sampaikan informasi perakhiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2026. Yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 24 jam ke depan. Baik, langsung saja untuk perakiran cuaca. Yang pertama itu di wilayah Wamena Kota, diperkirakan pada pagi hari ini cerah berawan, siang hingga malam hari berawan, serta dini hari berpotensi udara kabur. Dengan suhu berkisar antara 15 hingga 23 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah selatan ke arah tenggara, dengan kecepatan 1 hingga 9 km per jam, serta kelembaban berkisar antara 50 hingga 94%. Untuk wilayah Kabupaten Jayawijaya, secara umum pada pagi hari ini berawan, siang hari berpotensi adanya hujan ringan, malam hari berawan, serta dini hari kabut atau asap. Dengan suhu berkisar antara 15 hingga 25 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah selatan ke arah timur laut dengan kecepatan 0 hingga 4 km per jam serta kelembaban kisar antara 48 hingga 100%. Untuk wilayah Kabupaten Lanijaya, diperkirakan pada pagi hari ini berawan tebal, siang hari berpotensi adanya hujan ringan, malam hari kembali berawan tebal serta dini hari berkabut. Dengan antara 15 hingga 22 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah barat daya ke arah timur dengan kecepatan 1 hingga 10 km per jam serta kelembaban kisar antara 43 hingga 100%. Untuk Kabupaten Tolikara, diperkirakan pada pagi hari ini berawan, siang hingga malam hari berpotensi adanya hujan ringan serta dini hari berkabut dengan suhu berkisar antara 15 hingga 28 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah selatan ke arah utara dengan kecepatan 0 hingga 7 km per jam serta kelembaban kisar antara 53 hingga 100%. Untuk Kabupaten Yahukimo, diperkirakan pada pagi hari ini berawan, siang hingga malam hari berpotensi adanya hujan ringan serta dini hari berkabut dengan suhu berkisar antara 15 hingga 28 derajat Celcius dengan angin berembus dari arah selatan ke arah utara dengan kecepatan 0 hingga 8 km per jam, serta kelembaban kisar antara 51 hingga 100%. Untuk wilayah Kabupaten Yalimo, diperkirakan pada pagi hari ini berawan, siang hingga malam hari juga berpotensi adanya hujan ringan, serta dini hari berkabut, dengan suhu berkisar antara 15 hingga 30 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah selatan ke arah utara, dengan kecepatan 1 hingga 7 km per jam, serta pengembangan besar antara 58 hingga 100%. Untuk Kabupaten Mambramo Tengah, diperkirakan pada pagi hari ini berawan, siang hingga malam hari berpotensi adanya hujan ringan, serta dini hari berkabut dengan suhu berkisar antara 15 hingga 30 derajat Celcius dengan angin berembus dari arah barat daya ke arah timur laut dengan kecepatan 0 hingga 9 km per jam serta kelembaban berkisar antara 54 hingga 100%. Untuk Kabupaten Duga, diperkirakan pada pagi hari ini berawan tebal, siang hingga malam hari berpotensi adanya hujan ringan serta dini hari berkabut dengan suhu berkisar antara 15 hingga 28 derajat Celcius dengan angin berembus dari arah barat daya ke arah selatan dengan kecepatan 0 hingga 4 km per jam serta kelembaban berkisar antara 45 hingga 100%. Yang terakhir untuk wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, diperkirakan pada pagi hari ini berawan, siang hingga malam hari berpotensi adanya hujan ringan serta dini hari berkabut dengan suhu berkisar antara 15 hingga 28 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah selatan ke arah utara, dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam, serta kelembaban berkisar antara 57 hingga 100%. Untuk peringatan dini, wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Yahukimo. Maka dari itu, dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbaharui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik kami di @bmkgwamena. Demikian perakiran cuaca hari ini yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas, kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
3: Oke, terima kasih kembali juga buat Bung Reza bersama rekan-rekannya yang ada di seputaran Gatot Subroto, tetapnya di kantor BMKG Wamena. Ya, sukses selalu buat Anda, sehat selalu dalam memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat tentunya berhubungan dengan cuaca. Baik pendengar 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena, masih terus hadir menyapa Anda melalui pilihan lagu dan juga informasi menarik sepanjang pagi hari ini. Dan tentunya

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Informasi dan inspirasi.

Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal

pentingnya menghargai waktu. Pernah nggak sih kamu merasa waktu berjalan begitu cepat? Padahal setiap detik yang kita punya itu sangat berharga. Waktu yang terbuang tidak akan pernah bisa kembali. Makanya, yuk mulai gunakan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, bekerja, membantu orang tua, dan melakukan hal positif lainnya. Jangan menunda pekerjaan, karena menunda hanya akan membuat waktu kita terbuang sia-sia. Ingat, orang yang sukses adalah mereka yang bisa menghargai waktu. Nah, mulai dari sekarang, manfaatkan waktumu sebaik mungkin. Ingat, waktu adalah kesempatan, jangan disia-siakan.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.